0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

pagi hari ini udah mulai overthinking teman bro 2. Suara dalam kepalanya tuh kayak lagi berisik banget, ada aja yang dipikirin. Hah, harga bahan pangan, uang yang tinggal sedikit, bulan depan kok cicilannya makin naik. Aduh deh, pokoknya pagi ini udah mulai agak berisik isi kepalanya. Jadi aku kasih deh lagunya Noah sama Ramen Girl teman bro 2 untuk mengutarakan segala isi hati yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain, ya kan. Karena kadang kalau misalnya kita punya permasalahan tuh ya udah kayak kita simpen sendiri, muter di kepala cari solusi. Tapi ya pada akhirnya belum ketemu aja teman pro 2. Enggak apa-apa kalau mau disimpan sendiri, oke. Okay. Tapi kalau kamu punya tempat yang nyaman buat kamu cerita juga lebih baik teman pro 2. Jadi biar kamu enggak kepikiran sendiri dan mungkin orang itu bisa bantuin kamu buat cari solusi yang tepat gitu ya. Kalau kata aku punya apa-apa tuh jangan dipendam sendiri teman pro 2. Bagikan dan sampaikan biar teman kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan ya. Gitu ceritanya. Anyway, ini ada lagu Noah dan Ramen Girl teman pro 2. Dan ternyata tadi lagu ini tuh mau di-request sama Rini di Pakem. Tapi ternyata udah aku puter duluan. Emang aku tuh cenayang by the way. Jadi kayak aku udah tahu apa yang kamu inginkan. Jadi udah aku langsung puterin ya. Terus tadi pengen diputerin juga lagunya Charlie Puth yang Beat Yourself Up. Boleh deh nanti aku cariin lagunya buat kamu. Gea Indrawarinya tadi udah aku puterin yang 1000 kali. Kalau gak salah aku tadi udah mainin lagunya Gea Indrawari ya. Makasih Rini udah ikutan gabung pagi ini. Dan thank you juga tadi ini ada siapa ya? Oh Nur Cahyo yang pengen diputerin lagunya Shakira yang Die Die. Aku udah puterin lagunya buat kamu. Dan juga 3D Pelayan, hai selamat pagi. Katanya pagi ini tuh gak ada kata malas-malesan, wanita tangguh sudah produktif sejak sebelum subuh. Best. Aku juga sih, aku sebelum subuh udah sampai di kantor. Walaupun kadang bisa absen kadang enggak. Makasih ya Eltri yang udah ikutan gabung. Tadi pengen diputerin lagunya Conan Gray yang the best. Aku udah mainin lagunya buat kamu, Just Keep Yourself. Walaupun kadang keadaan bikin kita dadal duel. Beuh, aku sepakat. Kayak ya ampun, semoga pengeluaran di bulan Agustus ini di reimburse jadi lebih baik di bulan September gitu ya. Kayak ngerasa gak sih bulan Agustus ini tuh kayak pengeluarannya kok makin banyak ya. Dan tanggal 31 Agustus juga masih agak panjang ya. Ya semoga deh nanti pengeluaran di bulan Agustus ini bisa di reimburse lebih baik di bulan September ya. Mari kita aminkan bersama-sama biar bisa terrealisasi. Amin.

0: Mau olahraga ya?
1: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
0: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
2: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: sudah jam 7:30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diprediksi berawan. Malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini yakni waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat Tauladani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 93%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Cuaca untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih untuk perakirawan Slamet yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Rahmat Tauladani yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari. Jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Kamal G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
2: Prodway Weekly Hits.

0: This Is Still dari Karol G featuring Bruno Mars di Pro 2 Weekly Hits minggu ini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mubiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 8 pagi. Udah sampai mana kamu? Udah sampai tujuan? Atau baru aja nyampe terus udah kepikiran, aduh makan siang apa ya yang enak? Kalau kamu baru sampai terus udah kepikiran kayak gitu, gak apa-apa banget teman Pro 2. Itu normal, daripada kamu mikirin yang aduh, yang bikin pusing, mending mikirin nanti sih mau makan apa ya. Karena pagi ini aku mau bikin kamu makin pusing, karena aku mau ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu, jam yang lagu kamu. Vina udah siapin 5 lagu teman Bro 2, dan nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini buat temenin kamu yang lagi chill dulu, ngopi dulu sebelum ngerjain kerjaan yang udah numpuk ya kan. So, 5 lagu yang udah aku siapin ada Yofi Widianto featuring Ran, cukup sudah. Ada Barsena Ruang Baru, Justin Bieber Love Yourself, ada Miley Cyrus with Flowers, dan juga ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini dia lagu yang udah aku siapin, dan kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit, ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagunya apa, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025. Aku tungguin ya pilihan lagu kamu di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, sebentar lagi sudah memasuki weekend teman Pro 2. Udah ada rencana kemana kamu? Atau masih mencari-cari enaknya weekend nanti kemana ya? Mumpung ya kan kamu kemarin udah ambil cuti dan izinnya di ACC cutinya. Karena kalau misalnya kamu lihat di tanggal ya, itu tuh ada hari kejepit. Nah, lumayan ya kan buat liburan sebentar. Dan karena liburnya panjang tuh jadi bingung mau kemana ya enaknya. Kalau aku sih nyaranin kamu datang aja ke Cherry Pop 2026 teman Pro 2, karena kamu bakalan ngerasain rasanya nonton penampil ada 60 musisi teman Pro 2 yang bakalan bikin weekend kamu tuh menyenangkan. Dan apalagi tahun ini mereka tuh punya tema replika teman Pro 2 yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan sambil nontonin lebih dari 20 musisi yang bakalan hadir di sana ya nanti di tanggal 22 dan 23 Agustus teman Pro 2. Ada siapa aja sih emang ya? Ada Festivalis, mereka tuh kan baru aja ngerilis album baru teman Pro 2. Nah, mereka tuh bakalan bawain album terbarunya Paradox Dimetral di Cherry Pop 2026. Nah, Reality Club juga bakalan bawain set album Do What You Know teman Pro 2. Ada juga NDXAK, set kolaborasi The Jablocks, The Kicks, dan The Skid. Ada juga Malik and Essential, Juicy Luisi, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Star and Rabbit, Elephant Kind, The Adams, dan masih banyak lagi. Jadi konsepnya kalau kamu nonton ke Cherry Pop itu sambil nyantai, nyambil piknik, tapi ditemani sama musisi-musisi yang cakep-cakep teman Pro 2. Karena ketika kamu hadir di sana ya, kamu bakalan ngerasain program seru lainnya. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, ada Community Corner, ada Signing Season, Live Screening Printing, sampai Art Exhibition teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi kalau kamu kemarin udah di ACC cutinya dan bingung mau kemana, kalau kataku mendingan langsung ke Cherry Pop 2026 teman Pro 2. Kalau belum punya tiketnya, langsung aja cek di fastticket.id teman Pro 2, dan kamu bisa cek lebih detail infonya di Instagram @cherrypop buat informasi detailnya seputar musisinya dan juga apa aja yang perlu disiapin kalau misalnya kamu mau datang ke sana. Jangan lupa ya, catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus 2026.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di jamu, jamnya lagu kamu. Dan sekarang aku bacain dulu ya, siapa aja yang udah ikutan gabung dan kira-kira lagu siapa yang bakalan aku puterin pagi ini ya. Makasih buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Tadi aku punya lagunya Yovie Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. Ada Barasena Ruang Baru, Justin Bieber Love Yourself, Miley Cyrus Young Flowers, sama Idgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih buat Ri yang udah ikutan gabung pagi ini, pengen diputerin lagunya Justin Bieber, Miley Cyrus, sama Idgitaf. Rini di Pakem pilih lagunya Barasena, Justin Bieber sama Miley Cyrus. Kemudian terima kasih ada Shanom yang pilih lagunya Idgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, Justin Bieber sama Barasena Ruang Baru. Kemudian ada ini Intan yang pilih lagunya Idgitaf, kemudian Justin sama Barasena. Thank you buat ini Shanom, Barasena sama Idgitaf pagi ini pengen diputerin lagunya itu aja kak. Sama terakhir, terima kasih banyak buat Anissa yang udah ikutan gabung pilih lagunya Justin Bieber, Barasena sama Idgitaf. Okay. Terima kasih banyak buat teman-teman berdua yang udah ikutan gabung, dan sepertinya aku sudah bisa memutuskan 3 lagu siapa yang bakalan aku puterin sesuai sama kesepakatan tadi ya, lagu yang paling banyak dipilih yang bakalan aku puterin. So, 3 lagu yang akan aku mainkan buat kamu ada Justin Bieber Love Yourself, Idgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, dan Barasena Ruang Baru. Spesial buat teman-teman berdua yang udah ikutan gabung pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waduh, cakep bener nih tebingnya. Bisalah kita healing ke situ. Nih, cakep kan fotonya?
3: Ih, ada sungainya juga loh. Ada air terjunnya ya?
2: Ya kan. Weekend kita ke situ yuk, camping sekalian.
3: Jangan weekend besok lah.
2: Lah emangnya kenapa? Mumpung libur loh.
3: Wisata alam kayak begini tuh rawan bencana. Dari kemarin kan hujan lagi lebat-lebatnya tuh, rawan banjir sama longsor. Ntar maunya healing malah hilang lagi.
2: Nunggu musim kemarau aja kali ya.
3: Yoi, sekalian nih cari informasi kalau mau healing ke situ tuh jalur amannya lewat mana.
2: Bener juga sih, biar rencana wisata nggak jadi bencana ya.

Yourself, ini tadi lagu yang udah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu ya. Tapi kalau misalnya teman berdua tadi belum sempat ikutan gabung, don't worry, karena Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10. Jadi kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa sih yang mau kamu dengerin teman berdua buat nemenin kamu yang lagi chill, yang lagi dalam perjalanan, ataupun yang baru aja sampai di tujuan terus kayak udah bingung mau memulai dari yang mana dulu ya. Dipikirin baik-baik dulu dah teman berdua ya, sambil aku temenin kamu pagi hari ini. Dan pagi ini pun aku juga akan ajakin kamu ketemuan sama salah satu teman aku, teman berdua. Dia adalah ketua Satgas Hisma Parta DIY, ada Risa Aulia yang bakalan cerita gimana serunya dibalik gerakan Satgas Mahasiswa Anti Narkoba, teman berdua ya. Nanti aku akan bahas lebih detailnya di Baca Bahas Asta Cita, dan kamu juga boleh gabung sama aku buat tanya ke Risa ya. Nanti kita akan bahas detailnya. Kamu nanti bisa tanya dan WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, kalau pagi ini tuh aku mau ajakin kamu ketemuan sama Ketua Satgas Hisma Parta DI teman Pro 2, yang mau kasih kita cerita di balik gerakan Satgas Mahasiswa Anti Narkoba. Dan mungkin kamu juga boleh tanya nanti teman Pro 2 sama teman aku yang pagi hari ini sudah gabung di line telepon. Sudah ada Ketua Satgas Hisma Parta DI, Risa Aulia. Hai, selamat pagi Risa. Halo Risa, bisa dengar suara aku?
1: Bisa kak, apa suara saya terdengar?
0: Oke, tapi suaranya ini agak kurang jelas Risa, mungkin karena koneksinya mungkin, atau kalau bisa jangan terlalu dekat sama radio di sekitar kamu. Ya, oke. Okay.
1: Ada suaranya kak?
0: Ada, nah ini lebih clean, aman. Suaraku kedengeran Risa? Halo?
1: Terdengar.
0: Oke, baiklah. Aman ya, berarti suaraku terdengar aman ya di sana ya?
1: Yap, aman.
0: Oke, baik. So, teman Pro 2, jadi pagi ini kita akan ngobrol barengan sama Risa Aulia. Dia itu adalah Ketua Satgas Hisma Parta Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih detailnya, bisa diceritain kali ya. Jadi, Hisma Parta itu seperti apa, Risa?
1: Oke, izin perkenalkan dulu ya, Kak. Ya. Saya Risa Aulia. Kebetulan saat ini menjabat jadi Ketua Himpunan Satgas Mahasiswa P4G di Yogyakarta. Nah, Hisma Parta itu apa sih? Mungkin teman-teman juga masih ada yang ya, Kak. Jadi, Hisma Parta itu adalah Himpunan Mahasiswa Satgas P4GN di Yogyakarta. Terus, P4GN itu apa ya? Jadi, P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika gitu kak. Okay. Jadi semacam perkumpulan Satgas Mahasiswa di DIY gitu.
0: Jadi awal mulanya gimana Risa akhirnya tertarik buat yaudah deh aku pengen gabung di Hisma Parta ini Risa?
1: Awal mula keinginan bergabung itu sebenarnya karena waktu SMA saya juga sudah mengikuti STAN, yaitu Oba di Provinsi Yogyakarta, akan tetapi itu di tingkat, jadi kebetulan mahasiswa ini, jadi saya mengenal dan ingin dalam ilmu dan ingin berbagi cerita ke teman-teman supaya kita juga di DIY ini tuh mahasiswanya penyalahgunaan narkoba itu kak.
0: Oke, jadi triggernya adalah karena dulu waktu SMA udah pernah ikutan gabung, kayak yaudah deh di waktu kuliah dilanjutin aja gitu ya.
1: Iya, kebetulan juga satu jalur sama pendidikan itu kan di kesehatan masyarakat. Jadi adalah ilmu-ilmu dari NAPSA ini gitu.
0: Oke, jadi apa sih yang didapetin sama Risa ketika gabung di Hisma Parta ini?
1: Aduh, ini sangat banyak ini kalau diceritakan ya kak. Mungkin saya garis besarnya aja. Yeah. Jadi banyak manfaat di Hisma Parta ini. Contohnya kita di secara internal itu kita mendapatkan semacam pengetahuan, edukasi, dan bimtek oleh BNNP DIY. Dan kami juga berkolaborasi dengan Kesbangpol DIY sesuai bidangnya. Kemudian juga kita itu di sini mendapatkan terkait rehabilitas pengguna nafsa atau mungkin penyalahgunaan nafsa itu. Kemudian berbagai kegiatan yang kami dapatkan itu seperti kunjungan, kemarin juga kita bermain ke lapas narkotika DIY yang mungkin orang-orang itu semacam takut ya kak, aduh ke lapas ini ada orang-orang jahat gitu. Tapi di sana kita belajar banyak tentang oh bagaimana sih cara menyembuhkan atau mengobati orang-orang yang mungkin sudah kecanduan tentang nafsa sendiri gitu kak.
0: Oke, jadi ini menjadi tantangan terbesar juga ya buat Risa ketika menjadi Satgas dan juga mengajak mahasiswa buat menjauhi narkoba ya, atau malah kayak jadi ini gampang kok sebenarnya?
1: Oke, sebenarnya kalau dibilang gampang juga enggak, susah juga enggak. Kompleks ya kak. Karena kan yang namanya nafsa itu kan juga kita apa ya, kompleks, terutama kalau misalkan mahasiswa itu mungkin awal mulanya mereka terjerat atau menjadi penyalahgunaan narkoba itu mungkin dari segi pendidikan atau pergaulan atau bahkan ekonomi keluarga yang membuat mereka merasa tertekan. Nah dari situ tuh menjadi struggle kami sebagai mahasiswa ataupun Hisma Parta itu sendiri karena banyak cerita dari teman-teman kita yang ketika kami berkumpul di DIY itu oh ternyata teman ini tuh sempat cerita tentang teman-temannya yang mungkin mengkonsumsi miras atau mendengar berita-berita bahwa ih anak itu ternyata katanya atau mungkin sudah pernah mengkonsumsi nafsa, begitu-begitu sih Kak, infonya.
0: Jadi kalau di kalangan mahasiswa, cara penyampaiannya seperti apa buat mengedukasi tentang anti narkoba biar relevan sama anak muda yang seumuran juga mungkin sama Risa gitu ya?
1: Baik, untuk penyampaian kita secara nggak langsung lebih kepada pendekatan ini ya Kak, semacam pergaulan komunikasinya itu kita non formal, karena mungkin ya sebagai mahasiswa pun ketika kita diberi pengetahuan sama dosen hanya cerita atau ceramah itu kan mungkin bosen dan keluar telinga kanan masuk telinga kanan nanti keluar dari kiri ya
0: Betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Jadi kita lebih ke mungkin karena kemarin kita sudah coba, kita mungkin diskusi sama teman-teman di Satgas, kemudian mereka cerita, sharing, terus kemudian kita sambil edukasi pelan-pelan gitu, Kak.
0: Oke, jadi memang harus secara pelan biar nggak langsung tiba-tiba begitu ya, karena pendekatannya nggak bisa secara langsung dan mengagetkan berarti ya.
1: Iya, karena
0: Oke.
1: nafsa itu kan riskan ya, Kak. Apa ya? Infonya itu kita juga harus hati-hati gitu.
0: Betul. Jadi kalau sejauh ini kegiatan dari Hima Sparta apa aja, Risa, yang udah mulai berjalan gitu?
1: Untuk kegiatan yang sudah kami lakukan itu salah satunya kami sosialisasi ke remaja-remaja. Kemarin kita melaksanakan di wilayah Sleman, khususnya di daerah Tempel. Kemudian juga ada penguatan kapasitas bagi satgas-satgas di SMA dan kampus-kampus. Kemudian juga ada kunjungan lapas itu yang sudah saya ceritakan di awal. Kemudian juga kan semacam konten di wilayah masyarakat, khususnya ke daerah Denggung Sleman. Jadi kita bertanya tentang apa itu nafsa dan mereka masih banyak yang nafsa itu sendiri
0: Oke,
1: gitu. Dan masih banyak kegiatan yang lain.
0: jadi respon masyarakat pertama gimana nih ketika ya akhirnya diedukasi seputar nafsa dan tadi kayak kata Risa, oh masih ada beberapa yang ternyata belum tahu gitu nih Risa.
1: Baik, ketika di lapangan ternyata orang-orang yang mungkin memandang dari luar, oh itu mesti bapak atau ibunya tahu. Setelah kita tanya pun mereka masih awam terkait. Setelah diedukasi mereka mulai, oh paham ya besarnya, karena kan kita juga keterbatasan waktu ketika misalkan menjadi ilmu-ilmu yang memang apa ya, riskan cara langsung jelaskan ke masyarakat gitu.
0: Oke, nah kalau di gerakan ini tuh apakah melibatkan komunitas dan organisasi mahasiswa, Risa?
1: Kami lebih ke kolaborasi dengan ini Kak, stakeholder pemerintah seperti kemarin lapas, kemudian ke Sebangpol itu, kemudian Jar Maja dan Karang Taruna. Semisal mereka membutuhkan edukasi, nanti infokan ke kami dan kami siap untuk melakukan edukasi gitu Kak.
0: Oke, jadi kalau misalnya ingin menghadirkan Hima Sparta, hubunginnya bisa kemana berarti Risa?
1: Nanti bisa ke IG kami, hismaparta_diy, atau nanti bisa kontak saya di Instagram juga ada. Nanti
0: Oke.
1: klik klik aja di akunnya, ada Risa Aulia gitu.
0: Oh baiklah, jadi ke depan apakah sudah punya rencana yang udah mulai tersusun dan ini kayaknya dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan tersebut?
1: Insya Allah, dalam waktu dekat ini kami rencana tur ke SD-SD atau sekolah tingkat dasar, karena ini ada semacam kurikulum ikan itu semacam implementasi nafsa kepada pendidikan, tapi penyampaiannya tentang pengetahuan belak-belakan, pengetahuan nafsa, akan tetapi anak itu lebih ke mengenal diri agar mereka menjauhi hal-hal tersebut gitu Kak.
0: Oke, dan ini dalam waktu dekat berarti ya Risa ya.
1: Ya, insya Allah
0: Oke.
1: doakan ya Kak.
0: Amin, semoga lancar ya Risa.
1: Iya.
0: Dan terakhir Risa, apa pesan kamu buat mahasiswa yang kadang tuh masih menganggap kalau narkoba tuh kayak hal yang sepele, padahal kalau saya kita telusuri narkoba tuh emang jadi salah satu perusak anak muda gitulah dalam tanda kutip Risa.
1: Mungkin pesan saya lebih kenali diri sendiri dulu. Mungkin terkadang setiap apa ya, setiap individu mahasiswa itu memang punya masalah atau struggle di pendidikannya masing-masing, entah itu permasalahan internal di kampus ataupun eksternal. Nah, bagaimana kita buat mencegah agar menghindari hal tersebut, ya tentunya kita mengenal diri sendiri, tujuan kita sekolah di sini. Kan kebanyakan banyak yang merantau ya Kak, dan yang perantau itu yang justru malah mereka tuh hilang arah dan memunculkan pergaulan yang nggak baik, terus nanti muncul kelompok-kelompok yang mungkin menjadi penyebar penyalahgunaan nafsa itu. Jadi kenali diri, kemudian kembangkan apa yang sebisa kalian, semampu kalian, dan ingat kita tuh generasi penerus bangsa. Ketika kita sudah gagal dalam hal penyalahgunaan nafsa, itu sama aja kita udah merusak generasi bangsa. Karena kan pendidikan juga penting ya Kak, kalau misalkan udah dirusak dengan hal tersebut, ya kita nggak akan bisa menggapai tujuan-tujuan itu gitu.
0: Yes, oke. Ini pesan yang sangat deep dari Risa, dan seperti yang tadi di Risa bilang ya, kenali diri sendiri, dan kalau misalnya kamu udah tahu lingkungan kamu udah tidak terlalu baik, mungkin bisa bergeser mencari lingkungan yang lebih baik gitu ya Risa ya.
1: Betul banget Kak Bina.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Risa pagi hari ini untuk ngobrol singkatnya, dan semoga apa yang dilakukan sama Risa dan teman-teman bisa berdampak baik buat mahasiswa dan juga teman-teman yang mendapatkan edukasi dari Hisma Parta. Terima kasih ya Risa pagi ini.
1: Iya, terima kasih kembali Kak.
0: Thank you Risa, selamat kembali menjalankan aktivitas, dan sekali lagi sukses buat Risa dan juga teman-teman di sana ya. Salam ya buat teman-teman di Hisma Parta ya Risa.
1: Siap, nanti saya sampaikan ke teman-teman sekalian.
0: Oke, thank you. Makasih Risa, selamat pagi. Dan teman berdua, Vina Mufina masih akan di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Pagi teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 6 pagi. Dan habis ini bakal ada Dagah Trisha Aceh yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur hari ini pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tidak berpotensi untuk memicu tsunami. Hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 8,35 derajat lintang selatan dan 120,63 derajat bujur timur. Epicenter berada di darat sekitar 34 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km.

0: Kita beralih ke berita kedua. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten hari ini. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah atau di titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan juga tenaga pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka tetap dipaksakan. Kita beralih ke berita selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia mengembangkan kawasan Transit Oriented Development atau TOD Manggarai Jakarta Selatan seluas 129 hektar. Pengembangan kawasan tersebut mencakup lahan milik PT Kereta Api Indonesia seluas sekitar 64 hektar. Stasiun Manggarai saat ini melayani sekitar 162.000 pelanggan dengan 700 hingga 750 perjalanan kereta harian. PT Kereta Api Indonesia melaporkan data pergerakan masyarakat harian tersebut pada hari Rabu kemarin. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin, menyatakan mobilitas tinggi menjadi alasan penting untuk mengembangkan kawasan ini. Aktivitas get-in pelanggan kereta rel listrik atau KRL di Manggarai mencapai 5.142.739 pelanggan pada tahun 2023.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu siang hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia gitu ya kan. Kayak aku nih walaupun agak kurang sehat gitu ya karena lagi flu, tapi tetap semangat dong ya buat nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya buat kamu yang mungkin lagi sakit ataupun juga lagi kurang enak badan juga gitu ya, pokoknya semoga kamu lekas sembuh, lekas pulih gitu ya. Dan kalau misal memang butuh periksa ke dokter, ya udah periksa aja ya kan. Well anyway, di kesempatan siang hari ini aku bakalan memulai santai siang dengan Pro 2 Hitlist, di mana aku akan memberikan 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih dan nanti bisa kita dengarkan di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar mendapatkan 20 daftar lagunya, ya udah abis ini aku bakalan kasih kamu daftar 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist.

Hi teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar pengen ikutan di Pro 2 Hitlist yang hari ini aku udah nyiapin 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Ada 10 lagu Indonesia dan juga ada 10 lagu manca. Yang lagu Indonesia kamu bisa memilih di antara lagu-lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, lagunya Sheila on 7, Memori Baik, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, terus juga lagunya Yofi featuring Ran, Cukup Sudah, Payung Teduh Akad, Raim Laude Ikro, Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, terus lagunya Gea, Jiwa Yang Bersedih, Naikila Main-Main Gue, dan juga lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Terus habis itu untuk yang lagu manca, ini ada lagunya Blackpink, Go, BTS Come Over, The Chainsmokers, Closer, terus juga lagunya Zayn Malik, Die For Me, lagunya Maroon 5, Girls Like You, Olivia Rodrigo, The Cure, terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Hearts to Hearts Root, dan juga lagunya Cat's Eye, Animal. Nah, dari kedua puluh lagu ini, kamu tuh mau pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Iya teman Pro 2, sebelum aku mulai muterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811-2511025, ini aku mau ngasih kamu pengumuman dulu teman Pro 2 ya. Jadi hari ini itu akan ada pemeliharaan antena pemancar Pro 2 Jogja teman Pro 2, sehingga pemancarnya tuh harus dalam kondisi mati selama proses pemeliharaan sampai selesai teman Pro 2. Ini belum tahu sih tepatnya jam berapa untuk pemeliharaannya dimulai, tapi untuk siaran terestrial Pro 2 Jogja hari ini akan mati teman Pro 2. Tapi tenang aja, tentunya kamu masih tetap bisa dengerin Pro 2 Jogja melalui audio streaming di RRI Digital. Jadi kamu tinggal pakai layanan streaming aja, bisa lewat website rri.co.id atau langsung aja download aplikasi RRI Digital. Nanti di sana kamu bisa langsung aja pilih Pro 2 Jogja gitu ya. Dan tentunya gak usah khawatir gitu ya, karena satu aplikasi ini gak cuman bisa buat dengerin Pro 2 Jogja aja teman Pro 2, tapi juga bisa dengerin Pro 1, bisa dengerin Pro 3, Pro 4, bahkan RRI dari seluruh Indonesia. Jadi dari satu aplikasi aja kamu tuh udah bisa dengerin banyak banget programa, dan tentunya juga program-program lain seperti podcast, terus juga playlist ataupun juga filler-filler ILM dan lainnya yang sudah kita sediakan di RRI Digital teman Pro 2. Well, ya udah langsung aja aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih kali ini sama Kak Tri di Playen, yang pilih lagunya Blackpink, lagunya BTS, Maroon 5, Olivia Rodrigo, terus juga lagunya Cat's Eye. Terima kasih Kak Tri udah gabung di siang hari ini. Untuk lagunya BTS ini juga udah dipilih sama Kevin Aril, terus juga sama Laverdia, dan juga sama sama Andar di Purworejo. Ini juga milih lagunya BTS. Ya udah langsung aja abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama teman Pro 2 yang gabung di nomor WA-nya Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini tentunya aku bakalan puterin ya lagu-lagu yang udah terpilih, yang udah dipilih nih sama kamu yang udah gabung ke 0811-251-1025. Ada tadi Katri kan requestnya lagu manca semua ya. Ini aku selingin dulu sama lagu Indonesia yang udah dipilih sama Taufik di Godean. Dia katanya pengen dengerin lagunya Yofi featuring Ran, Cukup Sudah. Terus juga lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Ada juga Kevin Aril yang pilih lagunya Raim Laude, Ikro, Sheila on Seven, Memori Baik, Gea Indrawari, Jua Yang Bersedih, dan juga lagunya Olivia Rodrigo, The Cure ya. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin dulu nih lagu-lagu Indonesia yang sudah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, masih barengan sama aku Gatri Syaca yang tentunya masih bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Kalau tadi aku udah puterin beberapa lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 gitu ya. Aku ingetin lagi nih, masih ada banyak lagu-lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Di antaranya adalah lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Sheila on 7, Memori Baik, terus juga lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, terus juga lagunya Payung Teduh Akad, lagunya En Now featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, lagunya Naikila, My Mind Gue. Terus abis itu untuk yang lagu manja, ini ada lagunya The Chainsmoker, Closer, Zayn Malik, Die For Me, terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga lagunya Taylor Swift, I Do It, I Do You, Hearts to Hearts Root, dan juga lagunya Cat's Eye, Animal. Tadi yang punya Katri belum aku puterin semua ya, yang lagunya Olivia Rodrigo barengan sama Cat's Eye. Lanjut, terus aku juga mau puterin lagu yang dipilih sama tadi Olivia Rodrigo juga dipilih sama Kevin Ariel ya kan. Terus juga ada Lavernia yang dia pilih lagunya Cat's Eye juga. Terus Maroon 5 ini udah aku puter, dan juga lagunya Zayn Malik. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin deh ya lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri, sama Kevin Ariel, dan juga sama Lavernia.

0: on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Ya teman Pro2, tentunya masih di Pro2 Hitlist yang hari ini. Dan tentunya aku masih bakal puterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro2 yang tentunya sudah gabung ke 0811-251-1025. Ini lagu yang dipilih sama Kevin Aril, kurang Gea Indrawari aja ya yang belum aku puter. Terus juga ini ada Lara Purnamasari yang pilih lagu lagunya Olivia Rodrigo tadi udah, Ariana Grande belum, Naikila My Mind Gue, And Now featuring Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda, dan juga lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ya udah langsung aja aku puterin ya lagunya teman Pro2 di mana tentunya tadi lagunya tuh udah dipilih gitu ya sama Kevin Aril dan juga sama Lara gitu. Buat kamu yang belum ikutan gabung di Pro2 Hitlist yang hari ini, monggo bisa langsung aja bergabung ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

siang hari ini tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di Produa Hitlist. Aku mau nyapa dulu nih Andar di Purworejo. Halo. Katanya dia lagi bersin-bersin terus nih. Soalnya kena debu depan rumah kan jalan provinsi, jadi banyak debu gitu katanya ya. Wah, iya tuh, banyak orang yang jadi bersin-bersin karena alergi debu gitu kan ya. Terus ada juga kalau aku tuh alergi dingin, teman Pro 2. Padahal kalau di dalam studio kan harus dingin ya, teman Pro 2. Makanya jadi begini deh, jadi pilek ya kan. Well, Andar katanya pilih lagunya Payung Teduh, Gea, terus juga lagunya BTS dan juga Maroon 5. Tadi yang Maroon 5, BTS dan juga Gea Indrawari udah aku puter ya. Kalau untuk yang Lara Purnamasari, ini yang belum aku puter adalah lagunya Ariana Grande dan juga lagunya Enau featuring Momo ya kan. Terus ini ada Fuad yang pilih lagunya Payung Teduh dan juga BTS. Terus abis itu ada Said di Imogiri yang dia milih lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Met You, Love Me, Taylor Swift, dan juga lagunya Hearts to Hearts, teman Pro 2. Ya udah, abis ini aku puterin aja lagunya, 3 lagu, lagu manja, abis itu sambung dengan lagu Indonesia, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya teman pro 2, masih ada beberapa lagu nih yang tadi udah dipilih sama Said dan juga sama Fuad gitu ya kan. Fuad tadi udah aku putar semua ya. Belum yang Payung Teduh gitu. Abis ini aku puterin deh lagunya. Terus juga ada Bayu di Godean yang katanya aku request, sisanya aja deh kak. Oke deh, bye. Terima kasih ya. Ya udah, aku mau puterin nih lagu-lagu yang belum dipilih sama teman pro 2 gitu ya. Tadi udah ada Payung Teduh yang belum aku puter ya. Terus juga ada lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus ada lagunya The Chainsmoker. Terus juga lagunya Zayn Malik. Udah ya, Hearts to Hearts juga belum tadi. Ya udah, aku langsung aja puterin lagu-lagunya nih teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist, tentunya dari Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng temen-temennya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya, tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya, dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya teman pro 2, udah aku puterin nih lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama teman pro 2 yang udah gabung ke 0811251025. Masih ada beberapa lagu yang belum aku puter sih teman pro 2, tapi bakalan aku mainkan abis ini teman pro 2, jadi gak usah khawatir ya. Gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini tentunya gak Trisha masih bakal nemenin kamu di santai siang, dan abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar dunia kuliner. So tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Iya, teman Pro 2. Kalau misal siang hari ini kamu tuh masih agak bingung gitu ya, kayak mau makan apa ya? Karena kadang kalau misal kita tuh lagi apa ya, waktunya makan itu kadang-kadang suka bingung gitu ya, mau makan apa gitu. Karena emang saking banyaknya pilihan gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah karena ini kan apa udah mendekati akhir bulan tuh. Jadi kayak harus bener-bener dipikirin aja gitu temen Pro 2, kira-kira makan apa yang tetap kenyang tapi juga enggak menguras kantong temen Pro 2 ya. Nah, mungkin salah satu menu yang bisa kamu pilih adalah warteg gitu ya, alias warung Tegal temen Pro 2. Jadi kalau warteg atau warung Tegal ini kan memang sebenarnya dia ini berasal dari Kabupaten Tegal gitu teman Pro 2. Nah, biasanya di warteg ini mereka ini menyediakan berbagai macam lauk dan juga sayur gitu ya. Dan biasanya harganya tuh terjangkau gitu. Jadi mulai dari sayur yang kuah-kuah kayak sop ataupun juga lodeh gitu ya, sampai yang tumis-tumis itu biasanya ada gitu. Misalnya tumis daun pepaya, terus juga mungkin tumis balado terong gitu ya, atau tumis kacang dan lain-lainnya itu biasanya tuh ada. Jadi kamu tinggal pilih aja sayur kesukaan kamu tuh yang mana gitu temen Pro 2. Terus untuk lauknya sendiri itu macam-macam banget ya, mulai dari yang digoreng aja, ada yang dibumbu balado, ada yang dibakar, ada yang digoreng crispy. Aduh, pokoknya banyak banget jenis-jenis di selauk dan juga sayur yang bisa kamu pilih di warteg ataupun juga di warung Tegal. Ada juga sih beberapa warteg gitu ya yang juga dia ini menyediakan menu soto gitu ya, yang bisa kamu pesen. Terus kalau di warteg tuh biasanya minumnya pakai teh panas gitu ya, ataupun juga minuman-minuman lain kayak kopi, jeruk gitu ya, ataupun juga minuman saset yang biasa mereka hidangkan gitu teman Pro 2. Dan selain ada makanan utama yakni nasi, terus juga aneka sayur dan juga lauk gitu ya, biasanya di warteg ini juga ada makanan ringan atau cemilan gitu ya, kayak mendoan ataupun juga pisang goreng atau kayak keripik-keripik gitu ya, yang bisa kita nikmati juga gitu. Nah, biasanya karena memang warteg ini harganya cukup terjangkau gitu ya, jadi kamu bisa pilih makan pakai nasi gitu ya, terus juga mungkin sayur bisa 2 macam atau 3 macam gitu ya, terus juga sama lauknya. Lauknya juga macam-macam ya, ada tahu, tempe, telur, ikan lele, ikan nila, terus juga ayam, jeroan dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar variasi atau pilihan menunya tuh banyak banget. Jadi kamu bisa pilih gitu ya yang sesuai dengan selera kamu dan juga dengan kondisi kantong kamu saat ini temen Pro 2. Kalau emang udah mulai nipis, ya udah makannya pakai tahu tempe atau mungkin telur aja gitu ya kan. Tapi kalau misal masih aman, bolehlah ya pakai lauk ikan ataupun juga ayam yang biasanya sih emang harganya tuh lebih mahal.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Produa, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah

Iya teman pro 2, ngomongin tentang makan enak, kenyang, dan murah gitu ya. Tadi kita udah ngebahas tentang warteg atau warung Tegal ya kan. Nah kalau di Jogja ini juga banyak banget nih teman pro 2, warung namanya warung Ramesan gitu ya. Yang dia ini kurang lebih menunya sama seperti warteg gitu ya. Tapi mungkin kalau warung Tegal itu kan dia bumbu-bumbu ataupun juga cara masaknya itu cita rasa Tegal teman pro 2. Cuman kalau warung Ramesan itu biasanya cita rasanya tuh Jogja banget gitu teman pro 2 ya. Jualannya sama sih, biasanya tuh kayak nasi, terus juga aneka sayur gitu ya, terus juga sama aneka lauk teman pro 2. Dan kalau misal di warteg ataupun juga di warung Rames itu kan biasanya kita boleh nih beli sayurnya aja gitu ya, atau kita beli lauknya aja. Jadi kalau misal emang kamu tuh pengen lebih irit gitu ya, boleh misalnya kamu tuh di rumah masak nasi sendiri gitu ya, atau misalnya di kosan kamu tuh masak nasi sendiri gitu ya kan. Terus abis itu sayur dan lauknya tuh beli di warung aja gitu ya kan. Kadang-kadang kalau misal kita beli sayurnya aja itu biasanya juga udah cukup kok untuk kita makan sendiri ataupun juga makan berdua gitu. Jadi buat kamu gak usah khawatir gitu ya kalau misalnya kamu tuh misalnya cuman masak nasi doang gitu ya kan. Terus ya udah aku beli sayur aja, misalnya beli sayur 5.000 gitu ya, bisa buat 2 kali makan. Atau misalnya bisa pakai 2 macam sayur gitu ya, sama lauk yang kamu beli gitu ya. Pokoknya di ekonomi yang sekarang ini gitu ya, kita boleh aja lebih ngirit gitu ya dari biasanya gitu ya, tapi juga tetap memperhatikan gizi ataupun juga asupan makanan yang kita makan teman pro 2. Jadi jangan sampai mau ngirit tapi jadi makannya tuh sembarangan, gak ada gizinya gitu ya. Jadi ada tuh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa ngirit gitu ya, tapi juga tetap bisa terpenuhi nih untuk gizi dan juga kebutuhan nutrisi kita teman pro 2. Kalau kamu sendiri nih teman pro 2, kalau lagi udah masuk ke akhir bulan gitu ya, duit uang sakunya udah agak menipis gitu kan, tapi tetap harus bertahan sampai akhir bulan, andalan kamu tuh makan di mana sih biasanya teman pro 2? Share dong sama aku di sini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan, pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Aku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya kau.

Ya teman Pro 2, kalau misal kamu tuh lagi bingung lagi gitu ya, mau makan apa? Kayaknya di Jogja tuh banyak banget ya tempat makan yang masih terjangkau harganya gitu ya, dan tetap bisa makan kenyang dan tetap enak gitu teman Pro 2. Jadi ya pinter-pinternya kamu aja buat nyari tempat makan yang emang dia ini harganya tuh masuk ke kantong akhir bulan gitu ya. Atau misalnya bisa aja nih teman Pro 2, kamu tuh pergi ke tempat-tempat yang dekat kampus gitu ya, karena biasanya warung makan yang ada di dekat kampus itu biasanya tuh harga makanannya tuh murah gitu, karena anak kos gitu ya kan, biasanya juga ini ya uang sakunya tuh terbatas gitu. Jadi biasanya sih emang harganya tuh lebih murah gitu ya teman Pro 2. Cuman kalau misal kamu udah hafal gitu ya, banyak banget penjual-penjual yang menjual makanannya dengan harga yang murah nih teman Pro 2. Kadang-kadang kita malah jadi heran ya teman Pro 2 ya, ini tuh pada mau jualan atau mau sedekah sih? Soalnya kadang-kadang kayak emang harganya tuh semurah itu gitu teman Pro 2. Jadi kayak beneran semurah ini gak sih gitu ya kan? Ini bapak atau ibunya tuh untung gak sih? Ini pada mau sedekah apa gimana gitu ya kan, karena indeks ekonomi di mana yang harga-harga pun juga lumayan naik gitu ya. Jadi ya buat kamu pinter-pinter aja kamu tuh mengelola keuangan kamu gitu ya. Jangan sampai nanti pengeluaran kamu itu lebih banyak daripada pendapatan kamu ataupun juga uang saku kamu gitu. Apalagi kalau misalnya kamu tuh sampai berhutang ataupun juga sampai mungkin pinjem-pinjem temen gitu ya, karena tentunya teman kamu pun juga lagi butuh uang gitu. Jadi ya hidup secukupnya aja ya teman Pro 2. Kalau emang lagi nggak ada duit buat nongkrong, ya udah nggak usah nongkrong gitu ya. Atau misalnya emang pengen nongkrong, ya boleh lah ya datang ke tempat yang dia ini gratis, terus juga harga makanan di sana pun juga nggak mahal gitu ya. Jadi tetap bisa nongkrong tapi uang tetap aman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

teman Produa, di kesempatan siang hari ini Aco juga bakalan kasih kamu informasi-informasi terupdate dari rri.co.id teman Produa. Buat yang masih dengerin Produa Jogja via digital di RRI Digital ataupun juga via live streaming, terima kasih banyak ya, karena tentunya untuk siaran terestrial siang hari ini emang harus mati dulu nih teman Produa, karena ada maintenance antena pemancar Produa Jogja, teman Produa. Untuk informasi dan updatean terbaru dari dunia olahraga, yang pertama ini ada Timnas Voli Putri Indonesia yang menargetkan bisa masuk 6 besar AVC Continental for Women's 2026 yang akan digelar di Cina, teman Produa. Menurut Ketua PBSI Imam Sujarwo, perjuangan Indonesia memang tidak mudah dan tentunya ada sejumlah tim tangguh yang siap menjadi lawan berat dalam turnamen tersebut. Tapi Imam optimis gitu ya bahwa target 6 besar ini bisa tercapai dan Indonesia berpeluang dapat memberi kejutan saat menghadapi Kazakhstan, menghadapi Thailand dan juga Australia, teman Produa. Dan yes, tentu saja persiapan sudah dilakukan gitu ya, entah itu persiapan teknik, fisik gitu ya, dan juga persiapan mental gitu teman Produa. Dan tentunya Imam meminta tim agar memiliki visi bersama untuk meraih prestasi terbaik, teman Produa. Dan AVC Continental 2026 sendiri ini bernilai strategis gitu ya, karena menyediakan 40 poin gitu ya, dan jumlah ini itu lebih besar dibandingkan AVC Women's Cup yang hanya memberikan 30 poin, teman Produa. Jadi semoga targetnya bisa tercapai ya teman Produa, dan kita doain bareng nih, semoga atlet-atlet Timnas Bola Voli Indonesia ini bisa mengeluarkan semua potensinya gitu ya, dan bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa meraih target gitu ya yang sudah ditentukan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

yang masih menyimak siaran Pro 2 Jogja siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Masih ada Gatrisya Cak yang bakal nemenin kamu di siang hari ini tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu Indonesia serta lagu-lagu manca gitu ya yang bisa kamu request juga. Kalau misal kamu masih pengen request lagu favorit kamu, masih boleh nih ya, langsung aja kamu bisa request lagu ke 0811-251-1025. Abis kita bahas voli, ini aku mau ajakin kamu ke Bali, teman Pro 2, di mana ada sebanyak 155 atlet dari 8 negara yang bertanding memperebutkan kemenangan di 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball, teman Pro 2. Peserta mancanegara ini harus beradu ketangkasan gitu ya di kategori stroke dan fairway di arena lapangan kriket Udayana Ace 8 Indonesian Open Woodball Championship 2026 ini sudah dimulai dari tanggal 18 Agustus 2026 dan rencananya akan dilaksanakan sampai hari Sabtu 22 Agustus 2026. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata gitu ya pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Dan tentunya menurut Presiden International Woodball Federation Sean Chi Xiang Weng yang membuka ajang bergengsi ini secara langsung gitu ya di lokasi acara. Dan tentunya Indonesia ini sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesian Open di JSI Resort tahun lalu gitu ya secara meriah, dan tentunya harapannya di tahun ini pun juga akan berlangsung lebih meriah lagi gitu, teman Pro 2. Dan tentunya negara-negara peserta yang ikut di kejuaraan woodball ini diantaranya adalah negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, terus juga ada India, Korea Selatan, dan juga Malaysia, teman Pro 2. Tentu saja Indonesia sebagai tuan rumah pun juga ikut memeriahkan kompetisi ini gitu, teman Pro 2. Dan ya semoga atlet-atlet Indonesia juga bisa berjaya nih di ajang ini dan tentunya bisa mendapatkan hasil terbaik

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Multi Project.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodware. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

Ya teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada updatean terbaru dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani berhasil mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan melawan Hong Kong. Mereka berhasil menang 3 game gitu ya, dengan skor 22-20, 14-21, 21-15, dan mereka berhasil mengalahkan pasangan Hung Kwei Chun, Lui Chun Wai di pertandingan yang digelar di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Rabu kemarin. Dan Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, karena tentunya dia ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menemukan ritme serta strategi yang tepat. Tapi kemenangan ini tentunya adalah awal yang baik gitu ya, dan tentunya ia berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh dan juga bisa meraih medali di kejuaraan dunia ini. Kita juga bantu doa ya teman Pro 2. Semoga pasangan Sabar dan juga Reza gitu ya bisa mendapatkan hasil terbaik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with you, Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Pro 2 masih barengan sama aku, Gatrisha Aca, yang tentunya masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Kita masih punya 1 jam gitu ya kebersamaan di santai siangnya Pro 2 Jogja. Jadi buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh. Langsung aja kamu bisa gabung ke 0811251 1025.

0: Kenapa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
0: Ih, maulah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
0: Ah, udah nggak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
0: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong. Bagus.
2: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang musik gitu ya, pastinya banyak banget ya musik yang mungkin sudah mempengaruhi hidup kamu gitu ya kan. Misalnya musik yang menghibur kamu saat kamu sedih, ataupun juga yang bisa nyemangatin kamu gitu ya kan, atau yang bikin kamu tuh enggak menyerah gitu teman Pro 2. Mungkin salah satunya adalah lagunya The Massive yang judulnya Jangan Menyerah. Itu lagu populer banget ya gak sih, dan itu menjadi anthem yang populer banget gitu ya untuk orang-orang yang sedang berjuang teman Pro 2. Nah, kalau beberapa waktu lalu ini kan memang The Massive itu memutuskan keluar dari label gitu ya, dan dia ini berkarir secara independen teman Pro 2. Nah, baru-baru ini The Massive ini sedang menyiapkan tur Asia gitu ya bertajuk Asia Home Run teman Pro 2. Dan tentunya ini adalah tour mereka yang pertama setelah menjadi band independen teman Pro 2. Dan untuk tournya sendiri ini akan dilaksanakan di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura sebelum nanti akan ditutup di Jakarta teman Pro 2. Dan untuk tour ini itu akan menjadi perjalanan penting gitu ya untuk The Massive setelah 23 tahun berkarir di dunia musik teman Pro 2. Dan tentunya Asia Home Run ini akan menjadi penanda babak baru gitu ya setelah mereka resmi berstatus independen sejak bulan Mei 2026 ini. Dan tentunya menurut vokalisnya The Massive, Rian, ini memang tour ini tuh memiliki arti khusus gitu ya bagi perjalanan bandnya gitu. Dan dia menyebut bahwa The Massive ini ingin memperluas perjalanan musiknya dan enggak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia tapi juga di negara-negara yang lainnya juga gitu teman Pro 2. Well, kita tunggu aja seperti apa keseruan tournya The Massive, dan kira-kira kalau yang di Jakarta nanti berapa ya harga tiketnya. Siapa tahu nih ada teman Pro 2 yang ngefans sama The Massive gitu ya dan pengen nonton konsernya di Jakarta. Siapa tahu kan bisa nabung dulu nih dari sekarang.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Ya buat kamu teman Pro 2, di siang hari ini aku masih bakal kasih kamu informasi dari dunia entertainment nih ya. Kalau tadi ada The Massive gitu ya yang mau melaksanakan tour, nah kali ini dari dunia film, di mana Disney ini sudah menetapkan tanggal perilisan film Ghost Rider yang kali ini dibintangi oleh Ryan Gosling, teman Pro 2. Jadi rencananya film Ghost Rider ini akan tayang pada 28 Juli 2028. Dan di tahun 2028 ini Disney enggak cuman akan merilis satu film aja, tapi juga tiga film sekaligus. Ada Ghost Rider, terus juga ada Black Panther 3 yang dijadwalkan tayang 15 Desember 2028. Dan juga ada film X-Men yang akan tayang di tanggal 5 Mei 2028. Waduh, ini 2028 walaupun mungkin masih 2 tahun lagi gitu ya, tapi wah udah ditunggu-tunggu banget nih, karena banyak banget penggemar penggemar dari film-film Marvel ini gitu ya, yang penasaran kayak gimana ya aktingnya Ryan Gosling, ataupun juga cerita-cerita kelanjutan di Black Panther, terus juga di film X-Men tuh kayak gimana gitu. Kita tunggu aja deh teman Pro 2 kayak gimana ya keseruannya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang. Dibakar aja.
2: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau. Bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

Ya teman pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya nih teman pro 2. Buat kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca favorit kamu, boleh tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kayaknya pemeliharaan antena pemancar masih berlangsung ya. Jadi untuk siaran terestrial Pro 2 Jogja masih terganggu teman Pro 2. Jadi dengerin aja dulu via aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis. Aja pamit ya. Selamat sore. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Waktu Info Pro 2 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Adis.

Teman Pro2RRI.co.id memberitakan pertanian bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Memasuki musim kemarau, semakin banyak petani yang mulai membudidayakan komoditas tersebut termasuk dari kalangan generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh Arista Putri, seorang petani bawang merah asal Padukuhan Praga, Kelurahan Semanu, Kapanewon, Semanu, Gunung Kidul. Menurutnya, budidaya bawang merah kini kian diminati karena peluang hasil yang ditawarkan cukup menjanjikan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkahnya diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana. Penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Iran menolak gencatan senjata sementara baru dengan Amerika Serikat dan justru menuntut pengakhiran konflik secara permanen. Sikap tersebut disampaikan di tengah kebuntuan diplomasi setelah periode 60 hari dalam kesepakatan perdamaian sementara berakhir tanpa terobosan. Melansir Gulf News, kemarin Washington juga menolak memperpanjang kesepakatan tersebut. Seorang pejabat senior Iran mengatakan Amerika Serikat memiliki waktu beberapa pekan untuk memenuhi ketentuan kesepakatan sebelum pembicaraan lebih lanjut dilakukan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Terbaik kamu, teman Bro 2. Hai, selamat sore semuanya. Sore ceria barengan sama Adis di Kamis 20 Agustus 2026. Wow. Mendekati akhir Agustus, sebuah bulan yang sangat panjang ya, sampai tanggal 31 bukan? Ada yang dari kemarin ngitungin tanggal aja, ya baru tanggal 20, masih lama nih ya, nungguin apa kamu? Ada banyak tanggal penting di Agustus yang kayaknya sih jadi inceran kamu kali ya, atau memang tanggal-tanggal yang cukup krusial sih buat kamu semuanya. Anyway teman Pro 2, apapun yang sedang kamu tunggu dan kamu kerjakan sambil ditemenin Pro 2 Jogja, masih maintenance nih pemancar kita. Jadi buat kamu yang biasa dengerin di 102.5 FM, kalau agak kurang clear atau gimana gitu ya, putus-putus atau bahkan sama sekali gak keluar audionya, bisa cek aja di rri.co.id, streaming di situ atau lewat RRI Digital teman Pro 2 ya. Dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja, lebih gampang, lebih jernih juga. Oke? Adis temenin sampai nanti jam 7, cuma di sore cerianya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

Styles, ya Harry Styles menemani sore hari kamu yang kayaknya baru aja duduk manis gitu ya, tapi baru duduk sebentar notifikasi handphone kamu bunyi melulu gitu kan. Oh iya ya, ada lagi nih yang harus dikerjain, ada lagi nih yang harus kamu datengin kali gitu ya. Karena hari ini ternyata padat banget kegiatan kamu. Sepadat itu sampai duduk tenang aja gak bisa ya teman-teman dua ya. Ya namanya juga kegiatan, dan ini memang hari kerja juga kan, masih wajar lah kalau kegiatan kamu tuh banyak teman pro 2. Lain kalau misalnya pas weekend, kayaknya mungkin akan mikir-mikir ya untuk kemudian ngerespon apapun yang memang bentuknya pertanyaan-pertanyaan terkait sama tugas kamu ataupun juga kewajiban tanggung jawab kamu. Apa kabar nih teman pro 2 yang memang dikabarin sama teman atau saudara kamu kalau ternyata mereka mau ke Jogja lagi weekend kali ini ya. Weekend berarti tanggal berapa tuh? Ini tanggal 22, tanggal 22 ya. Nah kan kalau ngomongin soal liburan, mau itu weekend maupun libur panjang teman pro 2, ternyata tren perjalanan wisata Indonesia tahun 2026 memang menunjukkan semakin banyak wisatawan yang cari tujuan wisata, destinasi wisata ya, yang memang biaya relatif terjangkau tapi menawarkan pengalaman wisata yang banyak banget, variatif gitu kan. Dan ternyata kalau menurut laporan Traveloka di tahun 2026 Southeast Asia ya, ternyata Yogyakarta menjadi salah satu yang paling diminati oleh wisatawan. Selain Malang, kemudian juga Bandung, Semarang, dan Palembang. Ternyata ada dua indikator nih, volume pencarian yang pastinya mencerminkan ketertarikan wisatawan ya sama sebuah destinasi wisata nih, dan juga volume pemesanan untuk melihat tingkat permintaan perjalanan. Di posisi teratas masih tadi itu Malang, di posisi kedua Bandung, posisi ketiganya Yogyakarta. Kita ada nomor 3. Bukan cuma wisata budaya tapi juga kuliner, alamnya, dan memang ternyata secara budget perjalanan relatif terjangkau teman pro 2 gitu ya. Kalau ada yang lagi-lagi main ke Jogja gak usah heran. Memang masih jadi favorit nih teman pro 2. Kira-kira teman kamu bakal stay berapa lama besok pas weekend ke Jogja?

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Gimana kamu hari ini teman produk kegiatannya? Seru banget, tapi juga capek. Ya wajar lah ya. Namanya kita tuh punya baterai juga sih. Kalau emang social battery kamu kayaknya udah mulai berkurang, berarti perlu istirahat dulu kali ya. Nah kalau ngomongin soal istirahat, paling enggak siapa tahu nih kalau masih kamu teleponan atau chat orang-orang yang bisa bikin hati kamu jadi lebih tenang, atau mungkin support system kamu yang walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Kayak lagunya Run, dekat di mata, dekat di hati gitu kan. Apalagi buat yang mungkin ada beberapa teman, kerabat, keluarga yang ada di NTT ya, sekarang kondisinya bagaimana? Semoga jauh lebih baik dari hari kemarin, teman Pro 2. Yang jelas kalau untuk teman-teman yang ada di NTT, pemerintah daerah Pemda DIY itu menyalurkan bantuan senilai 1 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT ya, untuk penanganan dampak gempa bumi. Dan ini juga jadi bagian dari dukungan yang mencakup pelayanan kesehatan, donasi kemanusiaan, sampai pemenuhan kebutuhan mahasiswa yang ada di Jogja, mahasiswa asal NTT pastinya. Itu ya, sudah diserahkan simbolis bantuannya di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan kemarin, teman Pro 2. Sekda DIY Nima D. Dwi Panti Indrayanti itu merinci sejumlah bantuan yang disetorkan Pemda DIY. Bantuan berupa obat-obatan juga ada, kemudian dukungan melalui kerjasama sejumlah pihak pastinya teman Pro 2 ya. Bantuan kesehatan bersama Muhammadiyah Disaster Management Center, kemudian juga Fakultas Kesehatan Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, FKKMK UGM, JNE, dan juga Yakum Emergency Unit. Bantuan tadi itu untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Bukan cuma kepada yang terdampak langsung, tapi juga mahasiswa NTT yang tinggal di asrama di Jogja juga mendapat dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pastinya. Ada kebutuhan bantuan pangan begitu kan ya. Kemudian juga Pemda DIY itu mendorong perguruan tinggi memberikan kelonggaran biaya pendidikan bagi mahasiswa asal NTT yang terdampak bencana, teman Pro 2. Sementara juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 mengatakan Pemda DIY mengkonsolidasikan bantuan untuk korban gempa NTT dengan berbagai pihak, melibatkan BI, OJK, BPD DIY begitu ya, dan unsur-unsur lain pastinya. Dan ini sudah menjadi tradisi Jogja membantu daerah yang terdampak bencana, termasuk pastinya harapan bahwa memang mahasiswa yang dari NTT dan berkuliah di Jogja bisa mendapatkan bantuan begitu teman Pro 2 ya. Semoga sih semakin banyak yang tersalurkan dan tersampaikan dengan baik, bisa cepat memulihkan kondisi ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Udah mau jam 4 lagi teman Pro 2. Kalau kamu masih siap-siap, padahal sebenarnya janjiannya sih jam 4 udah ketemu muka ya. Udah telat dong. Karena memang kadang-kadang kalau misalnya janjian perlu dikonfirmasi lagi sih. Jam 4 ya ketemuan ya. Jam 4-nya siapa nih? Ada orang-orang yang jam 4-nya tuh memang masih di jalan gitu kan ya. Ada yang jam 4 tet memang udah ketemu muka. Nah, jam 4-nya siapa? Jam 4-nya kamu atau jam 4-nya dia? Karena gak semua orang punya persepsi yang sama ya. Kalau buat aku jam 4 tet ya kita ketemu muka, bukan berarti kemudian masih ada di jalan gitu ya. Kalau jam 4-an, nah bisa jadi jam 4 lewat 5, lewat 10, lewat 15. Yang kayaknya lagi berusaha untuk mengatur keuangannya teman Pro 2. Udah sampai kemana nih literasi keuangan kamu tuh di tahun 2026? Apakah masih cukup PR gitu ya? Nah, kalau menurut OJK teman Pro 2, indeks inklusi keuangan DIY itu mencapai 98,74% ya dalam survei nasional literasi dan juga inklusi keuangan 2026, menempatkan DIY di peringkat kedua secara nasional. Tapi masih ada beberapa PR nih untuk meningkatkan literasi keuangan, ada di angka 76,44%. Ini surveinya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, teman Pro 2, barengan sama BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga LPS, Lembaga Penjamin Simpanan ya, menunjukkan kalau indeks inklusi dan literasi keuangan DIY sama-sama berada di atas rata-rata nasional. Kalau menurut Kepala OJK DIY Eko Yunianto nih, memang untuk indeks inklusi keuangan DIY itu di atas rata-rata nasional, kemudian juga literasi keuangannya pun teman Pro 2 seperti itu, dan ini ternyata menjadi hal yang baik karena melampaui target gitu ya ditetapkan dalam RPJMN 2025 sampai 2029 untuk tahun 2029 gitu. Ternyata capaian DIY menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sekaligus tingkat pemahamannya ada di atas sasaran nasional ditetapkan untuk 3 tahun mendatang teman Pro 2. Walaupun memang ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat literasi yang setara ya, ada gap persentase antara indeks inklusi dan literasi keuangan DIY gitu. Selisihnya menunjukkan bahwa masih penting untuk memastikan perluasan akses terhadap layanan keuangan, dan ini harus berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku keuangan masyarakat gitu. Jadi masyarakat tuh perlu paham nih manfaat dan sekaligus resiko dari produk-produk yang digunakan produk jasa keuangan tentunya ya gitu. Makanya OJK juga berkolaborasi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, komunitas, dan juga berbagai pemangku kepentingan pastinya untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses keuangan yang berkualitas, sekaligus juga memperkuat perlindungan konsumen ya teman Pro 2 ya. Karena memang sekarang tuh macam-macam sih yang namanya produk jasa keuangan tuh, kalau kita nggak paham-paham amat juga bisa jadi ya gitu. Investasi terutama gitu kan, masih aja ada yang kemakan investasi bodong misalnya. Semakin literasi keuangannya meningkat, semakin pastinya akan jauh lebih bijak lah untuk memilih instrumen investasi keuangannya teman Pro 2 ya. Kamu udah invest apa aja?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

capek banget, tapi untungnya sih sekarang ada banyak kemudahan termasuk teknologi ya, membantu pekerjaan jadi lebih ringan, lebih cepat juga mungkin, walaupun kadang-kadang mungkin sisi lainnya adalah bahwa kadang-kadang kita terlalu mengandalkan teknologi sampai akhirnya lupa kalau sebenarnya kita juga punya kemampuan yang juga nggak kalah hebat sih gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ini kaitannya sama penggunaan kayak ChatGPT, Cloud gitu kan ya, dan lain-lain lah AI-AI yang sekarang banyak bermunculan gitu kan ya. Apalagi kemarin tuh di Rabu 19 Agustus teman Pro 2 ini Amerika Serikat meluncurkan ChatGPT for Teams ya, OpenAI. Yang jelas ini adalah versi chatbot kecerdasan buatan yang memang didesain khusus buat user usia 13-17 tahun, remaja dong berarti ya. Bedanya apa sama yang biasa yang regular nih? Nah kalau ChatGPT for Teams ini memang katanya sih punya sistem keamanan yang lebih ketat, sekaligus pendekatan belajar yang nantinya mendorong remaja tuh untuk paham materi. Jadi bukan sekedar mendapatkan jawaban ya. Kalau sejauh ini kan pokoknya nanya jawab gitu kan. Malah kayak ChatGPT ini malah kesannya jadi andalan banget nih buat nge-cheat. Nyontek alat digital gitu kan ya. Lengkap semua jawabannya. Nah kalau yang sekarang itu memang katanya lebih ketat dan membantu remaja untuk lebih memahami materi, bukan sekedar ngasih jawaban aja. Ini memang berkaitan dengan keamanan, kesehatan mental, dan juga kebiasaan belajar di teman Pro 2 ya. Ada beberapa yang memang didesain untuk sejumlah pembatasan tambahan. Terus juga ngasih perangkat buat orang tua ngatur penggunaan chatbot di akun punya anaknya gitu. Wah, jadi semakin detail ya sekarang apa-apa teman Pro 2, dan di satu sisi mungkin akan jadi lebih baik juga gak sih? Atau gimana menurut kamu? Komen kalau misalnya kamu punya pendapat seputaran hal ini gitu, ChatGPT untuk remaja teman Pro 2. Yuk komen di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Teman Prodi yang ngomongin soal teknologi yang kamu pakai untuk ngebantu kamu nugas lebih gampang, apa sih biasanya gitu ya? Karena tadi aku baru aja bahas soal ChatGPT yang baru aja nge-launch ChatGPT 14 ya gitu, khusus untuk remaja usia 13 sampai 17 tahun gitu, ngebantu untuk lebih paham soal materi pelajaran, bukan cuma sekedar memberikan jawaban instan aja gitu. Cara chatbotnya untuk bantu penggunanya dalam mengerjakan tugas sekolah itu bukan didesain untuk langsung ngasih jawaban, tapi ngarahin remaja lewat pertanyaan, kemudian tahapan pemecahan masalah gitu. Lebih ke alat bantu belajar, jadi bukan untuk jalan pintas nyelesain tugas ya. Walaupun pasti banyak juga sih yang tetap pengennya gitu, biar sat-sat aja ya kan. Tapi padahal sebenarnya ada cara yang lebih tadi itu menantang penalaran gitu teman produknya ya. Ada fitur study mode, ini mode yang membantu penggunanya untuk mempelajari materi secara bertahap, kemudian memahami proses penyelesaian suatu persoalan gitu. Ada juga study hours yang memungkinkan penggunanya dan juga orang tua untuk nentuin waktu tertentu nih supaya study mode-nya tuh aktif secara default teman Pro 2. Satu lagi deh, ada responsible homework reminder. Jadi fitur ini tuh bisa tahu nih gitu, bisa bisa kemudian mengenali ketika misalnya kita sebagai user mencoba mencari jalan pintas untuk nyelesain pekerjaan rumah atau PR kita. Nah, karena dia tahu bahwa oh nih anak mau coba untuk cari shortcutnya nih gitu, langsung ke jawabannya. Nah, dia bisa mengembalikan arah tadi itu menuju ke study mode di awal. Jadi dia bisa mengarahkan kita untuk hey, belajar dulu nih materinya ada loh gitu. Jangan main nanya minta jawaban mulu gitu teman Pro 2. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan sih harusnya lebih apa ya, membantu membangun kebiasaan belajar yang aktif gitu. Jadinya kita juga ikut memahami materinya sebelum kemudian mencari jawabannya gitu teman Pro 2. Rada-rada mungkin kayak dulu, kalau zaman dulu ya ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi kita tuh yang nanya-nanya, kita yang cari-cari gitu ya, sampai akhirnya menemukan sendiri jawabannya apa teman Pro 2, bukan cuma disuapin melulu gitu kan ya. Well, menarik ya. Kalau kamu kira-kira memang masih pelajar, tertarik gak untuk menggunakan fitur atau mungkin ChatGPT 14 ini dengan berbagai fitur menariknya ini teman Pro 2, boleh share di 0811-251-1025. Tadi yang nanya kenapa Pro 2 di 102,5 FM kok gak kayak biasanya ya gitu audionya. Oke, tadi buat Ika Diwates, kita lagi maintenance, jadinya kalau kamu pengen denger lebih clear, lebih enak, gak pakai putus-putus, dan juga gak shhh gitu ya, kamu bisa dengerin di rri.co.id, streaming aja, atau bisa di RRI Digital juga, yang belum punya bisa download di App Store atau di Play Store teman Pro 2 ya, dan dengerin Pro 2 di mana aja selama kamu terkoneksi dengan internet pastinya.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

kamu dari tempat aktivitas kamu ke tempat yang lain, belum bisa pulang karena hari ini ternyata masih panjang buat kamu ya. Siapin tenaga teman Pro 2 dan juga pastinya semangat kamu, karena kadang tenaganya masih ada tapi kayak mood kamu udah jelek aja gitu kan ya. Jangan dong ya, apa sih yang lagi kamu kerjain kayaknya menguras waktu juga atau menguras fokus kamu, makanya energinya cepet kekuras juga teman Pro 2 ya. Tadi sih sebenarnya kalau ada teknologi bisa membantu kamu jadi lebih cepet tanpa kemudian mengurangi nilai-nilai yang atau value yang selama ini kamu anut ya, bahwa aduh nggak bisa lagi kalau misalnya pakai misalnya ChatGPT atau pakai apalah untuk apapun yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Karena menurut kamu akan lebih baik kalau kamu memang do it manually gitu ya. Tapi yang namanya teknologi itu kan sebenarnya memang untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan gitu. Kalau memang bisa dilakukan kenapa enggak juga. Yang penting kan kamu tahu batasan-batasannya, sampai mana sih sebenarnya ini menjadi satu hal yang legal untuk dilakukan atau enggak gitu kan. Ya ada etika-etikanya kan ya. Nah ini menarik ketika kemudian ada banyak AI untuk berbagai penggunaan sih. Salah satunya untuk remaja kita punya ChatGPT for Teens nih yang baru aja dirilis oleh OpenAI gitu ya. Kalau tadi ada beberapa yang terus udah aku spill juga teman Pro 2. Ada nih si ChatGPT for Teens ini juga nambahin fitur penggunaan sehat. Kayak misalnya nih, pengingat supaya usernya tuh istirahat. Berarti udah kelamaan mainan AI-nya gitu. Berarti ini penanda juga ya bahwa sebenarnya selaku user itu kita tuh lagi berinteraksi sama AI loh, bukan sama manusia gitu. Terus ada juga perlindungan privacy. Jadi ngasih peringatan ketika misalnya sebagai remaja, ya biasa kan kadang-kadang suka entah itu sumbunya pendek atau bisa jadi juga memang dia belum begitu paham kalau oh ini kayaknya sensitif deh atau ini private deh gitu. Jadi main upload aja gitu. Nah ketika ada gambar-gambar yang sifatnya sensitif ataupun private akan muncul peringatan gitu. Jadinya kamu kemungkinan gitu ya akan berpikir ulang untuk memposting, atau bisa jadi juga bahwa memang kemudian gak bisa dipost atau diupload begitu kan ya. Kalau untuk orang tua gimana? Ternyata ChatGPT 14 ini ngasih peran besar loh buat orang tua. Apa aja perannya nanti kita bahas ya. Well, teman Pro 2, kamu punya pengalaman pakai AI, pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, boleh di-share lah. Kepo kan aku. Langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau Pinsel punyanya Ayu, teman Prodi harus istirahat karena alasan kesehatan ya. Jadinya album baru yang tertunda, pun juga konser-konsernya gitu kan. Karena memang punya masalah dengan pendengaran katanya sih ya. Pasti kurang maksimal kalau dia harus kemudian entertain di atas panggung kan. Makanya terus istirahat dulu aja. Ya udahlah gak apa-apa, paling enggak kamu masih bisa nontonin lagi kemarin seriesnya yang barengan sama Bin Woseok yang Perfect Crown ya. Sebelum kamu tungguin mungkin tahun depan dia akan kembali menyapa Wina para penggemarnya gitu. Masih ngomongin soal JGBT14 nih teman Pro 2, kalau tadi kita lihat dari sisi usernya ya gitu kan, sebagai remaja yang kemudian menggunakan atau memanfaatkan AI ChatGPT 14 ini gitu kan. Nah kalau ini dari sisi orang tuanya nih, ternyata juga banyak keuntungannya. Salah satunya adalah memperluas fitur parental controls. Jadinya akun orang tua itu bisa ditautin, di link sama akun remaja tadi gitu kan. Nanti setelah terhubung selaku orang tua itu bisa ngatur nih jumlah aspek penggunaan ChatGPT-nya. Salah satu yang bisa diatur adalah quiet hours. Nah jadi ini memungkinkan orang tua menentukan waktu tertentu nih ketika si ChatGPT ini tidak dapat digunakan oleh akun sang anak alias si remaja. Namanya juga quiet hours gitu ya. Gak bisa deh pokoknya kalau misalnya udah masuk quiet hours, berarti udah gak bisa lagi akses si ChatGPT-nya gitu. Sama ada ini nih teman Pro 2, notifikasi keamanan ketika misalnya sistem mendeteksi situasi yang berisiko tinggi. Contohnya indikasi percakapan yang berkaitan dengan gangguan makan gitu ya, menyakiti diri sendiri, yang gitu-gitu tuh yang berbahaya, akan muncul notifikasi keamanannya. Tapi memang sistem kontrol ini tidak memberikan akses kepada orang tua untuk membaca seluruh riwayat percakapan anak ya, nggak sampai sedetail itu, tidak sampai kerana yang seprivate itu gitu. Tapi paling tidak mempertahankan ruang privasi bagi pengguna remajanya, tapi juga kasih warning nih sama orang tua kalau seandainya kira-kira ada potensi sesuatu yang bisa membahayakan. Paling enggak ada warning semacam itu, walaupun tidak detail sampai kita bisa membaca chatnya gitu teman Pro 2. Wow, semakin canggih ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mulai rada dingin hawanya gitu ya, buat kamu-kamu yang kayaknya masih banyak kegiatan tapi juga gak terlalu tahan dengan cuaca yang dingin. Sama kayak aku nih, alergi dingin teman Pro 2 ya. Udah mulai pilek-pilek gitu kan. Terus bisa jadi juga kayak kamu tuh ngerasa bakalan jauh lebih gampang untuk bersin-bersin biasanya gitu kan ya. Coba-coba dicek lagi lemari kamu, mungkin masih banyak outfit yang belum kepake sejauh ini. Karena Jogja kan biasanya panas banget ya, tapi kalau malam kayak gini boleh kali dikeluarin lagi tuh sweaternya atau jumpernya, jaketnya gitu ya. Pokoknya yang bisa bikin tubuh kamu jauh lebih hangat ya. Dan pastinya barengan sama Pro 2 Jogja dong. Biar semakin hangat, double-double gitu hangatnya teman Pro 2. Yang jelas kalau memang hari ini kamu tuh masih panjang acaranya sampai nanti malam, mendingan juga istirahat dulu kali kalau bisa istirahat, supaya nanti gak terlalu capek ya harusnya dalam kondisi yang seger lagi. Tapi karena kamu gak punya waktu istirahat yang cukup, ya gitu deh. Kadang-kadang kalau ngobrol sama orang jadi gak nyambung mungkin, atau agak kelihatan linglung, padahal sebenarnya tuh kamu hanya butuh istirahat yang tenang aja. Cuma kan kalau ketemu sama orang, mau gak mau kita engage dalam sebuah percakapan ya, misalnya gitu, ngobrol. Atau paling gak pun kalau gak ngobrol, kita kasih perhatian lah, jadi dia ngerasa bahwa oh iya kita cukup atentif ya, bisa dengerin apa yang mereka ceritain gitu. Cukup ngangguk atau mungkin ngerespon dengan iya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kamu salah-salah denger atau gak fokus dengernya, bisa jadi yang harusnya kamu bilang enggak malah kamu komen dengan iya. Sesuatu yang kamu perlu sikapi dengan empati malah kamu over excited gitu. Wah salah nih gitu, respon yang diminta atau diharapkan sama yang cerita tuh beda tentu sama yang kamu berikan ya. Karena kamunya gak fokus sama apa yang dia ceritain, jadinya hanya aja gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gini? Aku pernah banget tuh gitu. Bukan iya jawabannya gitu. Oh apa ya, kalau tadi yang diceritain aku lupa nih kebetulan. Ngamuk marah jadinya yang cerita kan. Dinikmatin aja suasananya teman Pro 2 sambil nyimak Pro 2 Jogja. Sambil nanti juga mungkin buat kamu yang menantikan waktu maghrib ya, kita jelang maghrib bareng di Pro 2 Jogja, oke?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

82 masih bareng sama Adis di Sore Cinema Broda Jogja. Ada mungkin yang tadi sedikit merasakan getaran atau juga ada yang ngerasain getaran banget gitu kan ya. Memang yang namanya gempa bumi itu kan kita enggak tahu ya gitu kapan kemudian kita bisa merasakan atau terjadinya teman Broda begitu ya. Tadi menurut informasi dari BMKG ini tepat di 17:20 di 56 detik waktu Indonesia Barat ya. Lokasinya sih 9 km timur Bantul DIY, kedalaman 20 km. Ini sumber dari BMKG dengan magnitudo 3,3 teman Pro 2. Tapi di Demangan sini terasa banget sih gitu. Tadi biasanya sih kalau ada getaran tuh dipikir oh, ada apa namanya? Tronton lewat atau ada bis yang cukup besar gitu lewat melintas. Tadi tuh kayaknya aman-aman aja jalanan, ada apa ya? Oh, ternyata oh, gempa nih beneran. Ya kalau kamu memang belakangan lebih sering merasakan teman Pro 2 ya, mau itu getarannya kecil ataupun juga yang lumayan sedang gitu kan ya. Kita memang hidup di Ring of Fire, jadi memang harus selalu siap siaga pastinya. Kesiapsiagaan bencana penting banget, terutama sih dokumen-dokumen penting ya. Kalau kamu memang punya banyak, dan biasanya sih wajar orang pasti punya dokumen-dokumen penting kan, itu akan lebih baik kalau sudah didigitalkan gitu dan disimpan entah itu di drive atau dimanapun kamu menyimpan ya, supaya nanti kalau misalnya dibutuhkan situasi darurat begitu ya. Semoga kalau internet juga bisa berjalan dengan baik koneksinya, tinggal buka drive aja gitu, semua data-data kamu dalam bentuk dokumen ada di situ gitu. Aku sih ada beberapa yang sudah mulai terdokumentasi secara digital ya gitu, apalagi untuk surat-surat penting tuh gitu, kayak ijazah dan sebagainya. Antisipasi aja sih gitu kan, tas siaga bencana itu menjadi salah satu hal yang juga perlu disiapkan ya gitu, mau ada bencana atau enggak ya, semoga sih enggak ada kan gitu, tapi kalaupun ada paling enggak sudah satu tahap lebih siap lah gitu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya paling gak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

teman-teman Pro 2, semakin sore nih untuk teman Pro 2 yang muslim dan menantikan waktu maghrib, kita segera nantikan waktu maghrib untuk dari Sini Jakarta, dari sewaktu bersama Pro 2 Jogja.

0: Teman produser kita masih waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jitani

Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah tersebut, orang yang menggunjing atau menggibahi sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Lalu apa hukumannya membuka aib atau menggunjing? Karena Allah dan Rasulullah SAW sudah secara jelas dan tegas melarang membicarakan aib orang lain, maka tentu menggunjing itu hukumnya haram. Dan apakah itu gibah atau menggunjing itu? Yaitu saat seseorang menceritakan tentang saudaranya yang tidak ia sukai. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian apa itu gibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang kau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk menggibahi teman-teman kita. Berusahalah untuk berprasangka baik. Berusahalah untuk tidak menggibah. Saat kita membuka majelis-majelis, usahakan majelis itu terhindar dari cerita-cerita yang berbau gibah. Jangan sampai. Karena yang namanya gibah itu baunya sudah tercium jauh-jauh. Sangat jauh. Jadi jauhi diri kita dari yang namanya gibah. Karena Allah sangat membenci yang namanya perbuatan gibah. Sehingga majelis kita, marilah kita perbanyak dengan membaca sholat Nabi, dengan melakukan amal-amalan baik, bukan dengan menggibah. Semoga ini bisa menjadi jalan kita supaya terhindar dari gibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Waktunya buat jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Nah, kamu pengen denger lagu yang mana nih? Aku udah nyiapin 5 lagu teman Pro 2. Coba ya, cek lagunya apa aja. Ada Sheila on 7, Memory Baik. Terus juga ada Yofi featuring Run yang cukup sudah. Lagu mancanya ada Maroon 5, California. Olivia Rodrigo yang The Cure sama Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Gitu ya. Dari 5 lagu ini teman Pro 2 gak 5-5 bisa aku puter, tapi 3 aja diantaranya mendapatkan suara terbanyak yang dipilih sama kamu ya. Bisa aku puter di 18.45 nanti. Aku ulang lagunya biar gak ketuker-tuker. Memory Baik punya Sheila on 7, Yofi featuring Run cukup sudah. Terus juga ada Maroon 5, Girls Like You. Ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Sama satu lagi ada Olivia Rodrigo, The Cure. Ayo, yang mana yang pengen kamu pilih? Langsungan aja WhatsApp ke 0811 251 1025. Cuma di jamu jam ya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh, enggak. Paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Upstairs teman Pro 2. Hai, menyapa dulu buat yang baru gabung di Pro 2 Jogja. Kalau kamu mungkin penasaran kenapa 102,5 FM masih gitu bunyinya ya. Kita lagi maintenance untuk pemancar. Jadi kalau pengen dengar lebih jelas dan gak ketinggalan, berarti kamu dengernya streaming aja di rri.co.id ya, atau di RRI Digital teman Pro 2. Yang tadi nanyain lagu jamu, jaman lagu kamu, lagunya apa aja Dis? Aku ulang lagi ya supaya gak lupa. Lagunya Shilon Seven yang Memori Baik, terus juga Cukup Sudah punya Yofi featuring Run, ada The Chainsmokers Olivia Rodrigo, sorry, The Cure, Girls punyanya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, sama satu lagi ada Maroon 5 yang California. Nah, kalau pengen denger yang mana teman Pro 2, dari 5 lagu itu langsung kamu pilih aja ya. Tadi udah ada yang pilih Olivia Rodrigo sih, ini cewek yang bukan cuma bertalenta tapi juga ternyata baik sekali hatinya teman Pro 2. Jadi baru ada satu fansnya Olivia Rodrigo nih yang dia tuh spill gitu ya, kalau ternyata si artis ini, si penyanyi kece ini tuh biayain kuliah semesternya gitu. Namanya Jamie, dia ini content creator sekaligus mahasiswa. Nah, terus dia tuh share soal kehidupannya, perjuangan untuk bisa kuliah di tengah kesulitan yang dia rasakan gitu kan ya, penerimaan dari lingkungan sekitar lah, kendala ekonomi lah gitu. Ternyata si Jamie ini sering banget kemudian bikin konten-konten, dan Olivia juga suka nontonin konten-kontennya Jamie gitu ya. Makanya terus Olivia Rodrigo ngerasa seneng, dan menurut dia kontennya Jamie itu positif banget. Makanya akhirnya dia ikut bantuin untuk biayain kuliah semester terakhir punyanya Jamie gitu. Intinya hubungan antara seorang artis dan juga fansnya yang ini sih keren banget ya, menginspirasi gitu kan. Jadi ternyata bukan cuma dia tuh seorang seleb, tapi juga dia punya kepedulian sosial lah gitu kan ya, terhadap salah satunya fansnya ini gitu teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Kamal G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
2: Prodware Weekly Hits.

Sexy Still dari Karol G featuring Bruno Mars di Pro 2 Weekly Hits minggu ini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

barengan sama Adi, si Surya Ceria teman Pro 2 yang baru aja pulang. Apapun yang sedang kamu kerjakan hari ini, tadi sih aku lewat di UNY situ, ada yang pada pakai alma mater, apakah masih apa sih disebutnya kalau UNY sekarang ini ya, PKKMB ya. Tadi aku lihat spanduknya gitu, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Panjang ya teman Pro 2 ya. Istilahnya sekarang macam-macam, tapi intinya sebenarnya pengenalan terhadap lingkungan baru di kampus tuh kayak gimana gitu kan ya. Dan kalau menurut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Sumaryanto, teman Pro 2, memang praktek-praktek perpeloncoan itu udah gak ada di kampusnya, paling tidak begitu ya. Makanya dikenal dengan nama pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Katanya sih tahun ini paling kondusif, kooperatif, tidak ada kekerasan verbal maupun non-verbal. Maba-maba yang datang itu diperlakukan bak raja dan ratu gitu teman Pro 2, apalagi yang datang dari luar daerah ya, karena semuanya tumpah ruah di Jogja untuk menuntut ilmu pastinya. Selamat datang buat teman-teman yang di UNY dan juga di kampus-kampus lain di DIY ini gitu ya. Semoga sih nanti masa pembelajarannya dan masa pertemanan kamu di Jogja tuh jadi hal yang menyenangkan lah, jadi memori-memori baik ya teman Pro 2 ya. Memori baik jadi salah satu lagu yang bisa kamu pilih di sore hari ini di jamu jamil lagu kamu, punya Shalom 7, terus juga ada Cukup Sudah punya Yovie featuring Run, terus ada Maroon 5 California, Olivia Rodrigo yang The Cure, sama I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Dari 5 lagu itu, mana yang pengen kamu dengerin teman Pro 2? Nanti ada 3 lagu yang bakal aku putar, pastinya berdasarkan suara terbanyak ya, yang udah milih di 0811-251-1025. Cepetan aja, waktunya gak banyak lagi, cuma sekitar 4 menitan lagi nih. Aku bakal putar lagunya di 18.45 di jamu-jamu lagu kamu teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, sekarang waktunya nih bakal aku puterin lagu pilihan kamu di jamu jam lagu kamu ya. Aku menyapa dulu teman kita Lepak Kabari Kadiwates yang pengen dengerin lagunya Shalom Seven Memori Baik, yang sama-sama pengen denger Shalom Seven juga tadi ada Tri Di Playen. Halo Tri, yang juga pengen denger Olivia Rodrigo dong Dis sama Maroon 5 katanya. Iya deh, boleh. Tadi juga ada Iksan di Kota Gede yang pengen denger Shalom Seven sama Maroon 5. Ada juga halo dari yang ini Lia di Jogja, pengen denger Maroon 5 aja deh katanya. Siap. Dan juga ada Wiwit yang pengen denger lagunya Sheila on Seven. Waduh, Sheila Seven banyak nih yang milih hari ini. Oke lah, karena dia banyak yang milih, apakah kita akan puter duluan gitu ya, atau malah justru buat gongnya? Kalau kata aku sih buat gongnya. Nanti kita puterin di akhir ya teman Produa ya. Langsung aja kita puterin dulu Olivia Rodrigo yang The Cure berarti, terus Maroon 5 ya tadi ya, sama Sheila on Seven yang paling banyak dipilih sama teman Produa via WhatsApp di 0811 251 1025 di jamu jamnya lagu kamu.

Gimana teman Prodia, udah kembali bisa dengerin Prodia Jogja di 102,5 FM. Terima kasih ya yang udah komen. Udah kedengeran lagi tuh Dis. Oke deh, siap. Jadi bisa dengerin di 102,5 FM, juga streaming di rri.co.id dan lewat RRI Digital ya. Download dulu kalau kamu belum punya di App Store atau di Play Store teman Prodia ya. Jadinya bisa nemenin kamu kapan aja gitu kan. Well, yang memang mau istirahat dulu boleh, tapi jangan lupa kamu bisa dengerin juga Prodia Jogja nanti malam di Jaga Malam Jangan Golong Malam-malam. Pastinya nanti ya. Adis harus pamitan dulu teman Prodia, lagu terakhir yang dipilih sama teman Prodia paling banyak tadi Shilon Seven featuring Aisyah Mekli yang Memori Baik. Oke, okay? Dijamu-jamu lagu kamu. Semoga senang, selamat istirahat yang masih terus nugas dan macam-macam. Jaga kesehatan ya teman Prodia ya, supaya besok tuh bisa tetap maksimal semua kegiatan kamu. Oke. Okay? Dan jangan lupa dengerin terus Prodia Jogja teman terbaik kamu. Selamat istirahat. Matur nuwun Jogja. Dadah.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selatan melalui penandatanganan kesepakatan sanitari dan fitosanitari atau SPS. Kerjasama strategis tersebut resmi disepakati bersama pemerintah Uruguay di kantor Badan Karantina Indonesia Jakarta. Nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut telah mencapai angka 120,4 miliar rupiah pada tahun 2025, dan laporan mencatat transaksi impor Indonesia dari Uruguay juga mencapai nilai 500 lebih miliar rupiah pada periode yang sama. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan penjelasan resmi setelah prosesi penandatanganan nota kesepahaman. Acara penting ini berlangsung secara resmi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta.

Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda di tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke seluruh kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bako menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi terkemuka di dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri.

0: Masih dari rri.co.id, Temu Obrol 2, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan bantuan tanggap darurat sebesar 1 miliar rupiah bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain bantuan untuk penanganan wilayah di wilayah terdampak, Jogja juga menyalurkan dukungan bagi mahasiswa NTT yang berada di Yogyakarta. Selain bantuan keuangan, Pemda DIY juga menyalurkan obat-obatan dan perbekalan kesehatan senilai 38 juta untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Sementara bagi mahasiswa asal NTT yang berada di Yogyakarta, bantuan turut diberikan dalam bentuk pangan serta dukungan biaya hidup. Bagi mahasiswa NTT yang berada di DIY, dukungan diberikan melalui bantuan pangan berupa beras sebanyak 450 kg per bulan, telur serta kebutuhan pendamping lainnya. Selain itu, bantuan biaya hidup senilai 90 juta rupiah juga disalurkan kepada mahasiswa terdampak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
3: Woo! Hai.
2: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
3: Sama siapa ya?
2: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
3: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
2: Oke, okay, boleh sekalian kenalan, kenalan.
4: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
2: Oh, yeah. Megang
4: aku,
2: doang ya?
4: Megang doang, jangan dimainin. Main enggak.
3: Aku Jan di vokal.
2: Oke.
5: Aku Rai di bass.
2: Oke.

0: nyanyi kan bisa, nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke.
0: Okay. Gian jadi drum ya. Kosong kan? Heeh. Rai bass kosong.
1: Oh, oke, okay, gitu. Oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama. Ya.
0: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
0: Betul.
1: Benar. Alright, Don Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
0: 2025
1: tahun lalu ya.
0: Tahun lalu
1: baru ngerilis single.
0: Single 5 tahun lalu.
1: Single.
0: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
0: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
0: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
0: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Lumayan produktif ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
0: yes,
1: bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Oh, sebenernya. I see.
3: Ya, okay. Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Oh,
0: Ajis langsung QC dia.
1: Woi,
0: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
1: Abang-abangan ya.
2: Aduh,
3: dia lagi aja.
0: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
1: Bang ini bang, guru.
2: Hentikan guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
0: Itu langsung masuk drive.
1: Oh, asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
0: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
0: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
0: Yeah,
1: jadi seseorang
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Salah
0: mendetail
1: satunya.
0: Ya.
1: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
0: Rasanya.
1: Iya
0: bener,
1: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
0: Langsung yang nulis ini.
1: Woi, siapa yang nulis?
0: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
0: merasa personal.
4: Iya. Betul. Lebih ke flashback aja sih.
1: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
0: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
0: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya
0: nih.
4: Situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
1: Oh, oke.
0: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau.
1: Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Nggak sengaja sebenarnya.
1: Oh, nggak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
0: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
0: Oh, yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
5: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, Tone Waves, Tone Waves. Ternyata serandom itu ya?
1: Mas serandom itu.
0: Mas serandom itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh, bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Awalnya indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa aja bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Ya. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua. Semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar. Benar-benar, emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically
3: gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya. Dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Wih,
1: itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini, harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa. Apa bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Alah. Kemana ini kita berada nih?
1: Bener. Kadang harus dilupain, kadang enggak juga sih.
2: Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, langsung. Belajar.
0: Nah,
1: bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya tuh, sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar biar tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Korek lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Mm. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya itu aja
1: sih. Endingnya dipamit aja, assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya gak? Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
2: Oh, okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Terus sekarang tuh terus rating.
2: Iya soalnya kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan sama-sama
0: oh,
3: bukan. Tamu.
0: Oh sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya? Tidak ada ya?
0: Gak ada ya. Oke aman. Aman. Jadi nggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu. Bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay, gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest.
2: Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke, enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: yeah, betul.
0: Dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu,
0: I see.
1: Jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis.
0: Oh,
1: nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian, memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti. Bisa gitu. Ya? Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen tanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
2: Yes, masih.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misalnya lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
2: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
1: Tapi lumayan terkulik.
2: Iya, itu dia dapat kita info.
1: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
2: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
1: Oke, boleh.
2: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
1: lagi
2: nyium.
1: Ses gitu.
2: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
1: tetep
2: dulu
1: ya,
2: dari mana.
1: Tetep ya.
2: Sumbernya dari mana?
1: Benar. Nah, okay.
2: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
1: Masa sih?
2: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
1: bener.
2: Terus, ya gitulah.
1: Ya silaturahmi.
2: Silaturahmi.
1: Iya, modusnya. Modusnya.
2: Saya menyengat pasti.
1: Menyengat ya. Kalau Bang ya, kenapa? Gimana tuh?
3: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
1: Iya.
3: Kayak nyari dulu mana ya?
1: Oke.
3: Okay. Ya benar.
2: Ternyata bukan gitu.
3: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
2: tanya beli di mana.
3: makasih.
2: Sama-sama dong.
1: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
3: Oke, kalau
1: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
2: Cabut sih.
3: Ya diem aja sih.
1: Oh, diem aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
3: Tapi
1: aja.
3: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
1: Iya.
3: Jadi inget.
2: Iya gitu ya. Oh iya, ada menggerutu.
3: Ada menggerutunya.
1: Benar-benar. Oke.
4: Kalau orang Rai, yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
2: oh gitu,
4: langsung lari
1: ya, kayak
4: wah. Bener ini,
3: okay. Boleh sekali lagi,
4: nggak usah dibuat dua kali,
2: udah seneng,
4: udah sekali aja.
1: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
2: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
1: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
2: Iya
1: sih.
2: Tahu.
1: Konvo starter bro.
2: Kamu pakai parfum ini?
1: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu kan. Asik.
2: Ini aku bawa di tas jualan.
1: Ternyata
4: 103 boleh.
1: Ternyata jualan.
4: Free refill.
1: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Ian.
5: Pelongo dulu sih,
1: okay.
5: Hari juga sih.
1: Oke.
5: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh bukan. Kalau misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
1: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
2: Ada harapan di situ.
3: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
1: Ya bukan lagi.
3: Bukan gitu. Lagi.
2: Ada harapnya.
1: Ada harapnya. Udah.
2: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
1: Oh iya.
2: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
1: Oh I see.
2: Gian cepet banget. Mau di tes bikin lagu cepet nggak?
1: Mau.
2: Bisa lah.
1: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
3: Udah ada tadi yang gimana bilang?
1: Oh gimana?
3: Coba.
1: Oh beneran ada?
3: Ada yang dimobil dari lagu Monas.
1: Gimana Monas?
3: Yang tadi.
4: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
3: Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
4: Oh iya yang tadi gue pilih.
5: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
3: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
2: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin,
1: beneran.
2: Sumpah pas lihat Monas kan, dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas, terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ?
1: itu dulu,
2: dari
1: situ. Oke, random.
2: Tiba-tiba dia, wih, bikin lagu kata
3: dia. Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
1: Iya. Oke.
2: Pokoknya percayalah
1: Gian. Percaya.
2: Nice nih.
1: Jago ya ini
3: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
1: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
2: Itu Bang.
1: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
3: Iya.
1: Nyesel kan nanti. Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
3: Amit-amitnya yang dianya kan.
2: Itu.
3: Ya itu
1: Itulah. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
2: MV ada ya?
1: MV ada,
2: di YouTube channelnya Label Pro M.
1: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
4: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
4: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
2: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya, tahu.
2: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
1: Oh, wow.
2: Ada animasi-animasi gitu.
4: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
1: Iya, benar-benar.
4: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya.
2: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti langsung cocok. Kita enggak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu si storyline-nya nice.
1: Mantap.
2: Makanya langsung jadi gitu.
1: Nah, itu dia. Semangat. Jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul.
1: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
2: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
1: Oh, ya, benar, ya. Bisa tergantung perspektifnya,
2: tergantung perspektifnya.
1: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
2: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
2: cuma
1: itu.
2: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
2: Makin gamon.
1: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
2: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: Gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
2: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
2: Nerusin lagunya sampai beres dulu.
1: Iya benar.
2: Rekam dulu.
1: Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, berarti?
4: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
2: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
2: Aku peach.
1: Oke, peach. Kenapa tuh?
2: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, lanjutnya siapa
4: nih? Oke,
2: kita gongnya di ending.
1: Harus lucu ya Bang ya. Kasih besar.
3: kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
3: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
3: Itu intinya kayak ya udah deh.
1: Iya.
3: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Oke, Rai.
4: Biru. Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
4: karena
1: kayaknya
4: kan kayak,
1: gloomy banget nih.
4: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
4: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah. Ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
1: Benar, ini dia.
3: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini pakai mic, pakai mic Bang.
2: Iya lagi ya.
1: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
2: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Nah ini kenapa?
3: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
4: Iya coba.
2: Itu apa ya? Jadi
3: melambangkan.
2: Melambangkan
5: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
1: Iya, yeah, oke.
5: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
1: Iya, yeah. Hmm.
5: Cewek. Jadi
3: pinky chong.
5: Beda dong. Manis aja sih.
1: Oke. Okay. Oh iya.
2: Girly gitu.
1: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
4: Makanya sering pakai baju warna pink.
1: Ah, ini.
3: Rambutnya pink enggak rambutnya?
1: Aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike. Berarti
2: masa iya Nike lah.
1: Siapa tahu namanya beneran Nike.
2: Beneran
1: Nike. Cuma bukan Nike yang kita tahu.
2: Bukan kan?
3: Bukan dong.
1: Oh, bukan.
3: Bukan ya?
2: Nama siapa?
4: Nah, itu. Ya, kan?
2: Jadi kenapa?
3: Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih.
2: Angkatan kita ya?
3: Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
3: apalagi angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil ya.
1: Kemungkinannya kecil.
3: Kecil.
1: Bener, bener, bener. Oke, yang terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
1: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
2: Mantap kayaknya mancing deh. Mancing.
1: Silakan apa yang ingin disampaikan?
4: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih kalau dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
2: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
2: Parfumnya ada.
1: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
2: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
2: Kita cuma bikin 50
4: ya,
1: berarti.
4: Iya.
1: Cuma ada 50. Berarti enggak dijual ya?
2: Enggak dijual.
1: Enggak dijual.
2: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
2: Kayak apa nih lagu?
1: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Ini
1: komplit tuh ya.
2: Komplit. Mantap.
1: Oke, terima kasih. Tone Waves.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
2: Kaget.
1: Asik.
2: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
3: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
4: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga deodoran.
4: Bukan juga deodoran. Gitu ya.
1: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
2: ya, ya. Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
4: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
2: Challenge-nya bisa diikutin.
1: Jadi
2: bisa
1: sekarang,
2: dicek di situ ya.
1: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
2: ya. TNC-nya
1: di situ. Biar dapat parfum.
2: Parfum.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali.
4: Ikutan dong. Sabar. Oh, itu bukan beda lagu. Itu beda lagu. Kalau gitu mah. Ya kan beda lagu itu, Mas.
1: Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
2: Ya,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
2: Thank you, Mas.
1: Thank you. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
2: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
4: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Selamat sudah kembali memang berada di Jogja, teman terbaik kawan karya kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman berdua, selamat malam dimanapun kamu berada. Ada Niken Ayu nemenin kamu seperti biasa kalau hari Kamis malam, malam Jumat teman berdua. Ya, ditemenin sama Niken malam hari ini sampai nanti jam 12 malam. Buat kamu yang mungkin malam hari lagi kejebak macet di Yogyakarta, aduh, selamat menikmati macet-macet di hari ini. Padahal hari Kamis ya, maksudnya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, weekend terus macet kayak ya udah sih kan weekend gitu ya. Tapi ini hari Kamis, aku melihat di daerah Jogja Kota ini terpantau padat merayap teman berdua ya. Aku kurang mengerti, menurut aku hari-hari biasanya kayak hari Senin sampai hari Rabu itu tuh gak terlalu yang macet-macet banget kayak gini. Tapi tadi aku merasakan hari ini tumben macetnya tuh yang macet banget teman berdua di Jogja ya. Mungkin kamu juga merasakan tadi di Jogja macetnya Masya Allah macet banget. Apalagi cuaca tadi juga di Jogja yang dari tadi pagi deh kayaknya sampai siang tuh mendung-mendung gimana gitu, gak terlalu panas, gak terlalu ada sinar matahari, tiba-tiba di sore terang benderang ada sinar matahari, jadi kayak bikin aneh gitu ya kalau kita lagi keluar-keluar tuh, jadi kayak bikin gerah panas, gak enak di badan teman berdua. Tapi gak apa-apa, kita ademin dulu dengan istirahat di malam hari ini. Pastinya dengerin Niken siaran sampai nanti jam 12 malam. Dengerin lagu-lagu enak yang aku puterin nanti teman berdua. Kalau kamu juga mau diputerin lagu favorit kamu, kamu bisa request aja ke Niken di 0811-251-125 ya. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Ipang teman berdua. Aku puterin dengan judul Sahabat Kecil.

0: On Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah

ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Budaya 2, tadi sekitar jam 5:30 sore pasti kamu merasakan ya, sebagai warga Jogja dan sekitarnya pasti merasakan ada guncangan, ada gempa Teman Budaya 2. Tadi kebetulan pas aku lagi masak ya, jadi gak terlalu ngeh, aku pikir kayak aduh ada suara-suara. Aku pikir apa, misalnya kucing kah atau apa gitu kan, atau memang ada barang jatuh dari arah-arah kos lain, tapi ternyata memang ada gempa ya, dan tetangga-tetangga kos aku tuh udah pada berhamburan keluar dan teriak-teriak bahwa ada gempa Teman Budaya 2. Begitu cek di Twitter, betul ada gempa dengan magnitudo 3,6 atau 3,5 Teman Budaya 2 ya, yang mengguncang tepatnya di wilayah Bantul, Jogja, jam 17.20 tepatnya Teman Budaya 2. Ini terjadi akibat aktivitas sesar opak Teman Budaya 2 ya. Kalau kata Kepala Stageof Sleman, Stasiun Geofisika Sleman Teman Budaya 2, Bapak Ardianto Septiadi, ini dalam keterangannya bilang kalau gempa ini berlokasi di darat di jarak 11 km arah timur laut Bantul dengan kedalaman 21 km Teman Budaya 2. Menurutnya getaran gempa bumi ini dirasakan memang di warga wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, atau getaran ini dirasakan seperti truk bermuatan melintas Teman Budaya 2 ya. Memang tadi kayak gempanya kayak kita lagi di jalan, di pinggir jalan, terus ada truk lewat ya, kayak gonjang-ganjing sedikit gitu Teman Budaya 2 ya. Bisa nih share ke Niken kira-kira tadi kamu pas lagi gempa lagi ngapain Teman Budaya 2? Tadi aku lagi masak dan kayak ah ya udahlah, aku nggak sempat lari keluar, akhirnya gempa udah selesai dan aku lanjut masak seolah tidak ada apa-apa ya. Meskipun dalam hati sebenarnya juga takut ya, terkait dengan gempa-gempa juga beberapa waktu yang lalu dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita juga yang gempa di NTT, jadi agak sedikit trauma juga ketika mendengar kata gempa akhirnya Teman Budaya 2 ya. So, tapi gak apa-apa, semoga semuanya everything will be fine ya, aman aja pastinya Teman Budaya 2, semoga gak ada masalah yang gimana-gimana, karena tadi dari BMKG juga menyatakan bahwa gak ada gempa susulan juga, jadi kayak cuman satu kali doang Teman Budaya 2. So, aku masih nemenin kamu nih di Jaga Malam sampai nanti jam 12. Buat kamu yang mau request lagu kenikian, boleh WhatsApp aja di 0811-251-1225 ya. Abis ini mau putarin satu lagu yang di-request sama Tam-Tam. Tadi pengen debut lagunya Firza, Aku Lelakimu. Stay tune barengan sama Niki di Pura 2 Jogja.

Ya, yes, ini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

kalau kamu mau nonton konser musik ya, ini ada Cherry Pop di tahun ini 2026 mengangkat tema tentang Replita Musik Taman Prada 2 yang nanti tuh bakal ngajakin kamu untuk rekreasi di Candi Prambanan nanti di tanggal 22 sama 23 Agustus untuk menyaksikan lebih dari 60 penampil Taman Prada 2. Ada festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, kemudian Reality Club yang akan bawain set album What Do You Know, and ada NDXAK juga. Terus ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kicks and The Skit, kemudian Merek The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadina Miza, Star and Srebit, kemudian ada Elephant Kind, The Adams, dan nanti tuh masih banyak lagi Taman Prada 2. Habis itu gak cuman ada itu juga, tapi nanti juga bakal ada banyak banget program seru nanti di sana Taman Prada 2. Ada Cherry District, ada Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, kemudian ada Shiny Season, ada Live Screen Printing juga. Dan masih ada banyak banget program-program seru lain nanti di sana Taman Prada 2. Jadi kalau kamu tertarik untuk kesana mau ikut konsernya Taman Prada 2, kamu bisa mengamankan karcis kamu sekarang. Kamu bisa cek aja di fastticket.id. Kemudian nanti kamu juga bisa cek and recheck untuk follow Instagramnya untuk mengetahui update lebih lanjut nanti di @cherrypopfest ya, untuk informasi lebih lengkapnya Taman Prada 2. So mungkin kamu bisa langsungan aja mengamankan karcis kamu Taman Prada 2 ya. Kamu bisa cek aja di fastticket.id atau kamu juga bisa follow up dulu di Instagramnya @cherrypopfest Taman Prada 2.

Di ladang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tamu berdua, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini gak lagi sekedar dipandang sebagai inovasi, tapi ternyata juga sudah mulai dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan klinis sampai mendukung pelayanan kepada pasien. Tamu berdua, ini aku baca artikel, ada laporan dari Philips Future Health Index 2026 yang menunjukkan bahwa 69% tenaga kesehatan di Indonesia mengatakan alat berbasis AI ini sudah meningkatkan kapasitas mereka untuk melayani lebih banyak pasien, teman berdua. Dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang mencapai 50%. Di antara tenaga kesehatan yang merasakan peningkatan kapasitas, median peningkatannya mencapai 4 pasien tambahan per minggu, teman berdua. Dan ini kalau kata Presiden Direktur Philips Indonesia Astri Ramayanti Darmawan, bilang bahwa penggunaan AI di layanan kesehatan kini tidak lagi sekedar membicarakan potensi teknologi, teman berdua. Katanya gimana si AI ini atau artificial intelligence ini bisa membantu tenaga kesehatan bekerja lebih efektif, kemudian lebih produktif, tentunya untuk bisa meningkatkan kapasitas layanan dan pada akhirnya memberikan layanan yang lebih baik kepada lebih banyak lagi masyarakat, teman berdua. So, kira-kira ya, kalau tadi kita sudah ngomongin manfaat AI yang sudah mulai dirasakan sama tenaga kesehatan, kalau kamu sendiri, teman berdua ya, sebagai masyarakat sipil mungkin sejauh apa sih ya, sejauh ini kira-kira kamu memanfaatkan artificial intelligence atau AI ini apa aja? Sejauh mana kamu memanfaatkan AI, teman berdua ya? Boleh cerita-cerita ke Niken di cerita penutup hari ini sambil request lagu, kira-kira pengen diputar lagu apa? Boleh banget, tadi aku sudah muterin lagunya Hindia Cincin yang direquest sama sama Faldo. Terus aku puterin juga tadi lagunya Rizky Febian Seperti Kisah yang direquest sama Karin di Pakem. Nanti aku puterin dulu lagunya Liodra Sampaikan Rindu juga yang direquest sama Karin di Pakem. Tapi setelah dua lagu manca dulu ya Karin ya. Tapi tenang aja, nanti tetap aku puterin buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken sambil cerita-cerita kira-kira sejauh ini kamu sudah memanfaatkan AI itu sampai mana, teman berdua? Apakah cuman kayak tanya-tanya doang karena lebih mudah mencari ke AI gitu kan ya, atau ngerjain skripsi pakai AI udah ada yang kayak gitu atau belum sih? Karena dulu zaman aku ngerjain skripsi sih belum ada AI ya, jadi masih nyari-nyari tuh di buku dan segala macam. Kalau sekarang kayaknya udah ngerjain tugas apa segala macam tuh udah lebih enak ya. Nah, sejauh ini kira-kira kamu memanfaatkan AI udah sejauh mana, teman berdua? Sambil request lagu ke Niken, WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Masih dengerin di 102,5 FM Purwadi Jogja, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin kira-kira sejauh mana kamu memanfaatkan AI. Teman Purwadi, boleh cerita-cerita ke Niken kira-kira biasanya pakai AI digunain buat apa ya? Karena ini dari tenaga kesehatan sudah mulai memanfaatkan AI nih, teman Purwadi. Jadi mungkin aku pengen tahu dulu kira-kira kita dari masyarakat menggunakan AI, apalagi Gen Z ya, kalau kamu menggunakan AI kira-kira buat apa, teman berdua? Bisa kasih tahu ke Niken kira-kira kamu pakainya buat apa, sambil request lagu juga boleh banget. Tadi ada Lara yang mau request lagu ke Niken ya. Boleh Lara, kira-kira mau pengen denger lagu apa yang slow-slow aja, nanti WhatsApp aja ke Niken sambil cerita kira-kira kamu biasanya memanfaatkan AI ini untuk apa, teman berdua. WhatsApp ya ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

berdua kita masih ngomongin kira-kira sejauh mana kamu menggunakan AI di kehidupan sehari-hari kamu, teman berdua. Kalau dari Tam-Tam ini katanya biasanya tuh untuk ngedit foto seru, cari hal-hal lucu katanya teman berdua. Aku juga pernah lagi ngedit foto di AI, tapi bukan foto-foto lucu, tapi emang pure aku ngedit untuk ganti background ya. Aku udah pernah mencoba untuk ngedit background foto di AI untuk keperluan sesuatu gitu ya, supaya aku nggak harus WhatsApp studio foto gitu kan. Dan ternyata bisa, cuman memang karena bukan buatan manusia ya, jadi muka kita agak sedikit berubah banget meskipun kita udah ngasih perintah untuk jangan merubah si muka kita, tapi tetap aja sedikit merubah. Cuman memang sangat-sangat membantu AI karena bisa mengubah apapun ya teman berdua, meskipun hasilnya ya gitu deh. Cuman sekarang yang aku notice adalah banyak banget masyarakat yang ketika kamu tuh punya usaha UMKM apapun yang ketika kamu tuh bikin banner tapi kamu tuh menggunakan jasanya si AI itu, tuh masyarakat tuh ternyata gak suka teman berdua. Aku pun juga sedikit kesel ya, kenapa enggak datang aja ke desainer untuk minta dibikinkan banner, karena kan sebenarnya banner itu kalau untuk UMKM makanan apalagi nggak harus yang gimana-gimana, yang penting tuh tertera jelas kamu tuh jual apa dan harganya berapa. Sebenarnya kan gitu ya, nggak terlalu harus rame-rame banget atau gimana-gimana banget, dan kita kan lebih menghargai si banner buatan manusia yang biasa-biasa aja dibanding bagus tapi buatan AI, karena ketara banget nih itu buatan AI atau enggak ya. Kalau kamu juga, menurut kamu gimana teman berdua, pernah nggak sih kamu jumpa UMKM yang dia tuh sudah menggunakan banner hasil dari AI? Aku beberapa kali menemukan dan akhirnya ya aku tidak beli ke situ teman berdua, karena ya gimana ya, agak kurang serak aja gitu menurut aku teman berdua. Kalau kamu kira-kira pernah lihat atau enggak atau gimana teman berdua? Mau cerita ke Nike juga kira-kira selama ini kamu menggunakan AI buat apa teman berdua? Boleh banget ya kira-kira menggunakannya buat apa. Aku juga kadang-kadang suka menggunakan AI karena mempermudah hidup aku. Kalau aku mau tanya sesuatu yang kayaknya gak sulit dan pas lagi mager untuk nyari tahu, aku kadang-kadang juga tanya ke AI sih teman berdua, dan itu sangat-sangat mempermudah ya. Dan kalau kamu juga mau cerita-cerita ke Niken kira-kira biasanya menggunakan AI buat apa teman berdua, WhatsApp aja sambil request lagu Niken di malam hari ini yang slow-slow aja juga boleh banget. Mari kita menggalau bersama malam hari ini bersama Niken sampai nanti jam 12 ya. WhatsApp aja di 0811 251 1025 sini Niken, tunggu teman berdua.

0: On Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Berdua kita masih ngomongin kira-kira sejauh mana kamu memakai AI di kehidupan sehari-hari kamu, teman berdua. Dari Kevin Aril di Catur Tunggal, selamat malam Kaniken, selamat malam Kevin. Katanya kalau aku tuh pakai AI itu sendiri sekedar untuk membantu mengkoreksi ejaan ataupun tata bahasa di tulisanku, entah itu buat tugas perkuliahan ataupun kata-kata yang akan diposting di media sosial. Barangkali ada kesalahan penulis atau tanda baca, tapi aku luput gak sadar kesalahan penulisan itu. Dan sesekali aku juga pakai AI untuk mencari ide atau brainstorming di saat lagi mengalami creative block dalam menulis ataupun mengerjakan tugas perkuliahan. Di satu usulan ide ataupun saran dari AI itu sudah aku temukan, aku mengembangkannya dari pemikiranku sendiri. Karena di kampusku juga ada peraturan penggunaan AI di setiap tugas-tugas kuliah wajib di bawah 30%. Jadi menurutku sebaiknya AI hanya dijadikan alat bantu aja, gak menggantikan peran berpikir kritis serta empati manusia secara utuh. Dan juga sebaiknya jangan terlalu oversharing informasi pribadi saat menggunakan AI. Betul ya, jangan terlalu oversharing menggunakan AI di saat kamu lagi curhat-curhat. Teman berdua biasanya ibu-ibu deh kalau aku gak salah ya, karena merasa bahwa ada teman curhat kali, jadi curhatnya sama AI. Kalau kita ke anak muda kayaknya jarang ya, meskipun ada beberapa kasus juga yang waktu itu anak SD, kalau kamu tahu, dia kehilangan apa namanya kasih sayang dari orang tuanya, dan akhirnya dia suka banget curhat-curhat tuh sama AI sampai kena tuh psikologisnya, teman berdua. Ada ketahuan kalau dia tuh udah kecanduan banget untuk curhat ke AI gara-gara ditelusurin kurangnya validasi atau kasih sayang dari orang tuanya, teman berdua. So cuman ini aku juga beberapa kali ya mencari ide dari AI, cuman idenya tuh kayak cuman gitu-gitu doang gitu loh. Dan kita udah ganti promptnya, tapi hasilnya juga menurutku sama aja. Dan besokannya juga begitu lagi, besokannya begitu lagi. Jadi kayak kurang memuaskan kalau menurutku mencari ide dari AI ya. Atau aku gak tahu apakah prompt yang aku masukin itu salah, jadi dia gak bisa bekerja dengan efektif, atau gimana ya, atau memang ya sebisanya cuman begitu doang atau gimana, aku juga nggak tahu. Jadi kayak kalau aku sendiri udah mencari ide di AI kurang menarik lagi karena jawabannya sama terus, jadi aku bosen ya. Buat kamu juga yang mau cerita-cerita kira-kira sudah sejauh mana kamu pakai AI di kehidupan kamu sehari-hari, teman berdua, boleh banget sambil request lagu Kaniken. Cerita-cerita di malam hari ini masih nemenin kamu panjang banget. Masih ada 1 jam lagi kita masih ngomongin soal sejauh mana kamu pakai AI, teman berdua. Kamu bisa WhatsApp aja Kadiknya di 0811-251-1025 ya. Habis ini mau muterin dulu satu lagu yang dari kau sama Kevin Aril. Tadi pengen dibuat lagunya Angie featuring Yofi Widianto, Sebatas Mimpi. Apakah ada? Ada Kevin, sudah aku siapkan ya. Mari kita putarkan satu lagu yang dari kau sama Kevin, Sebatas Mimpi dari Angie featuring Yofi Widianto.

dari tahun ke tahun, membongkar ketegangan dan perasaan terpendam antara Poppy dan Alex. Bukan cuma mengeksplorasi tentang dinamika persahabatan, tapi juga menyelami kompleksitas perasaan romantis yang tumbuh di antara dua sahabat. Salah satu esensi utama buku ini adalah tema nostalgia. Lewat flashback, pembaca dibawa kembali ke kenangan-kenangan mereka bersama dan mengingat momen-momen penting, juga pelajaran berharga yang telah mereka petik dari setiap pengalaman. Hal ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan yang sejati dan menghargai waktu juga menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Kisah cinta antara Alex dan Poppy juga menghadirkan esensi tentang keberanian dan kepercayaan. Dalam People We Meet on Vacation, Emily Henry menggambarkan bagaimana sebuah perjalanan liburan bisa mengubah hidup dan menghubungkan orang-orang. Buku ini mengajarkan kita untuk mencari makna dalam setiap pertemuan dan menghargai nilai dari persahabatan sejati, cinta dan petualangan. Dalam esensinya, People We Meet on Vacation bukan hanya sekedar kisah cinta, tapi juga refleksi tentang pertumbuhan pribadi, perubahan, dan pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup kita. Semuanya bisa teman Produa temukan di buku People We Meet on Vacation, karya Emily Henry. Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Masih barengan sama Niken di Jangan Malam sama nanti jam 12 ya. Dari Taufik di Gode yang teman berdua. Katanya kalau pakai AI ini cuman untuk stiker lucu-lucuan muka, buat stiker lucu-lucuan muka teman aja. Lebih praktis katanya teman berdua. Cuman untuk kerjaan dan juga project design sama sekali enggak, karena bisa kelihatan orang jadi males dan pengen instan aja kalau pakai AI khusus untuk kerjaan. Aduh, bener lagi. Seperti tadi yang udah aku bilang ya, kalau pakai AI apalagi untuk desain-desain kayak gitu tuh praktis sih, emang praktis ya. Cuman kayak terlalu ketara, menonjol dan kelihatan banget. Jadi orang tuh kayak males gitu loh, karena terlalu apa ya, terlalu praktis. Memang sebenarnya teknologi yang memudahkan kita ya, cuman terlalu praktis menurut aku. Jadi kayak kurang bagus aja. Padahal banyak juga desainer-desainer kita yang lebih jago ya. Salah satunya ini ada Taufik juga yang ternyata pintar desain ya, Taufik ya. Bahkan ini Karini di Pakem tuh katanya sama sekali gak pernah pakai AI katanya teman berdua. Kok bisa sih Karini gak pernah pakai AI? Jujur aku beberapa kali ya, lumayan sering juga sih pakai AI, cuman untuk sekedar tanya-tanya doang. Tapi kan kayak at least pernah pakai gitu loh, pernah menggunakan. Tapi Karin ini sama sekali gak menggunakan si AI teman berdua. Cakep ya. Semua berasal dari pikiran kita sendiri dan tidak menggunakan AI. Bagus Karin nih, supaya gak terlalu kecanduan juga sama AI, karena kalau udah kecanduan sama AI, ya otak kita bakalan lemot pastinya ya, karena semuanya tinggal klik-klik cari-cari doang dan ngasih prompt. Jadi kayak, semuanya udah praktis, kita gak perlu mikir yang gimana-gimana sama berdua. So, buat kamu juga yang mau cerita-cerita di malam hari ini, kira-kira pengen ceritain sudah sejauh mana kamu menggunakan AI di dalam kehidupan kamu sehari-hari, boleh banget teman berdua sambil request lagu. Tadi Taufik pengen dibuat lagunya Raisa Bertahan atau Pergi ya. Ini lagunya ada, tapi aku puterin dulu setelah satu lagu dari Kaleidoscope dulu. Abis itu aku puterin lagu yang di request sama Taufik di Godean ya. Buat kamu juga yang mau request lagu kan, boleh banget teman berdua, WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Masih dengerin Nike di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sudah malam, teman Pura 2, semoga belum ngantuk ya sambil dengerin Nike siaran malam hari ini. Kita masih ngomongin soal masih menggunakan AI di kehidupan sehari-hari. Kira-kira kamu sukanya pakai buat apa, teman Pura 2? Dari Katri di Playen, sejauh mana menggunakan AI biasanya katanya cuman gunain untuk menyari lirik lagu, kemudian makna lagu, list lagu, terjemahan gitu katanya teman berdua. Atau so-soan bikin puisi terus pakai AI untuk merapikan atau membuat biasanya lebih indah katanya teman berdua. Bisa bikin puisi juga Katri ya. Atau sekedar iseng ngobrol ringan pas lagi gabut. Ya sebenarnya penting gak penting ya, tapi butuh juga. Ini juga kayak ibu aku yang dia suka nanya-nanya gak jelas sama AI, entah sekedar cuman mencoba-coba atau gimana aku juga gak ngerti. Tapi kayak sering, gak sering sih, maksudnya beberapa kali aku melihat beliau chattingan sama AI yang kayaknya sih cuma nanya-nanya doang ya. Semoga enggak curhat-curhat tentang lebih jauh tentang pribadi dan segala macam. Semoga sih begitu ya, cuma nanya-nanya doang ya. Karena kan enggak boleh ya kita curhat ke apa namanya AI, karena nanti takutnya kenapa-kenapa juga teman berdua. Lagian ini cuma teknologi, jadi kita enggak bisa mengutarakan perasaan kita, nanti jadi kecanduan dan lain sebagainya teman berdua. Tadi Katri pengen dibuat lagunya Jungkook Still With You sama Mitski My Love Man All Mine. Sudah aku siapkan, tapi habis ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Afgan ya, featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Habis itu aku baru puterin deh dua lagu yang dari kuah sama Katri di Playin. So aku puterin dulu lagu yang sudah aku siapkan. Ada lagunya Afgan featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua gak kerasa sudah hampir jam 11 aja, gak kerasa udah nemenin kamu dari tadi jam 8 malam. Ya udah berapa jam tuh? 3 jam, 4 jam teman berdua nemenin kamu ngobrol-ngobrol di hari ini, di malam hari ini. Nemenin kamu yang mungkin lagi begadang ya di malam Jumat, begadang sendirian. Biar gak sendirian ditemenin sama Niken teman berdua. Tapi abis ini aku harus pamit dulu karena sudah hampir jam 11. Abis ini kamu bisa ditemenin sama music-music di Jazz Musiknya Pro 2 Jogja sampai nanti jam 12 malam ya. Masih ditemenin sama Jazz Musiknya di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 12 malam. Yang mau request lagu juga masih bisa, nanti aku puterin sampai nanti jam 12 ya. So, kalau gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat sedang hujan dan ada petir, ketika kita sedang berada di dalam mobil yang berada di jalan tol layang, kita masih bisa selamat karena adanya tiang listrik di sepanjang tol. Sebab petir tersebut akan menyambar struktur bangunan apapun benda yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang ada di dalam mobil ya? Apakah tetap aman atau harus menepi dan keluar dari mobil? Nah, meskipun mobil tersambar petir, situasi ini tidak akan berdampak pada orang yang ada di dalam mobil. Orang yang berada di dalam mobil itu akan tetap aman jika kendaraan tersambar petir. Sebab ketika mobil tersambar petir, arus petir akan terus turun melewati ban karena posisi pelek dan ban yang paling dekat dengan tanah. Selain itu, kalau sedang banyak petir, kecepatan mobil harus diperhatikan, maksimal 60 km per jam. Tujuannya agar kalau terjadi pecah ban, mobil tidak terbalik.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
4: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Landavani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Adi, menyapa kamu lagi hari ini di Jumat 21 Agustus 2026 ya. Menikmati pagi hari barengan sama Pro 2 ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 10 yang bakal dilanjut dengan Santai Siang di jam 10 sampai jam 3 teman Pro 2. Ada juga Sore Ceria jadi teman sore hari kamu di jam 3 sampai jam 7, dan buat istirahat malam ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam tepat di jam 7 sampai 12 malam nanti tengah malam teman Pro 2 ya. Menikmati suasana hari Jumat dan juga menyelesaikan semua yang memang menjadi tugas-tugas kamu hari ini barengan sama suasana yang pastinya bikin kamu jadi jauh lebih bersemangat ya. Barengan sama Pro 2 Jogja bisa didengerin di 102,5 FM, streaming di rri.co.id dan juga via RRI Digital teman Pro 2. Cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari.

0: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
1: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
2: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
1: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
3: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
1: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
3: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
3: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
4: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
5: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
1: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Eh, lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Gak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah siap.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Teman-teman, Broder diberitakan rri.co.id. Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa kolom pencapir digital. Kemarin, kolom pencapir digital ini diresmikan Direktur Pemulihan Ditjen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sanusi, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY. Direktur Utama LPP RRI Hendras menuturkan program yang digagas RRI tersebut menjadi ikhtiar RRI untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum kelom pencapir, para petani, nelayan maupun penyuluh pertanian dapat saling bertukar pendapat maupun berbagi informasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkap jumlah pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT terus bertambah. BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bertuan Panjaitan mengatakan warga mengungsi karena kerap gempa susulan. Warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan. Pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik terutama sembako untuk korban terdampak gempa. Total bantuan yang telah dikirim ke NTT mencapai 167 ton.

0: Presiden Donald Trump mengancam akan memberikan konsekuensi ekonomi besar kepada negara manapun yang membantu atau melakukan bisnis dengan Iran. Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social. Kemarin, Trump mengatakan Amerika Serikat sedang meluncurkan operasi ekonomi yang sangat keras terhadap Iran. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai bentuk hukuman yang akan diterapkan maupun menyebut negara tertentu dalam pernyataannya. Ancaman tersebut muncul setelah gencatan senjata selama 60 hari dengan Iran berakhir pada Senin 17 Agustus 2026. Hingga kini belum terlihat jalur diplomatik maupun militer yang jelas untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Dua Joji teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi semuanya teman Bro Dua. Apa kabar? Jangan buang-buang waktu yuk. Nyanyi sama aku. Oh, enggak usah nyanyi, enggak apa-apa, Ding. Kalau misalnya kamu udah bangun dan kayaknya sekarang memang udah siap-siap gitu ya. Semoga sih enggak kemerungsung gitu karena kesiangan bangunnya teman Bro Dua ya. Adis, yang nemenin kamu semua sampai nanti jam 10 pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Bro Dua. Yuk, bisa yuk semangat yuk Jumat ini yuk.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Supra 2, konnichiwa. Pagi-pagi kayak gini kalau misalnya kamu memang buru-buru banget mengejar waktu gitu kan ya, tapi tetap sih harus sigap ya, karena apalagi buat kamu yang bawa kendaraan gitu kan, kadang-kadang tuh suka nyalip gak pakai permisi gitu kan ya. Permisinya kan ya pasti dong ya ngesen ke gitu, atau lihat-lihat kondisi. Kalau memang gak bisa nyalip ya jangan maksain gitu. Kalau cuma kendaraan yang lecet sih bisa pakai asuransi ya, kalau emang ada asuransinya. Tapi kalau misalnya yang lecet nyawa, wah tuh kan ini tuh bahaya banget teman Pro 2. Hati-hati di jalan yang jelas. Semangat ya buat kamu yang hari ini sedang mengejar apapun itu, semoga bisa terkejar, tercapai. Dan buat kamu yang baru mau mulai olahraga pagi-pagi, aku temenin biar makin semangat. Kalau tadi kita main ke Jepang 108 with Tokyo Drift, nah sekarang kita nyebrang dulu teman Pro 2 ke Korea barengan sama Stray Kids. Ada yang suka sama lagu ini? Lagu Stay punya Stray Kids buat kamu teman Pro 2 barengan sama Adis di Spada.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
0: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
0: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
0: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya teman Pro 2 kita update dulu informasi olahraga di Pro 2 Super Sport ya, Pro 2 Jogja ya. Jumat 21 Agustus 2026 kita mulai dari lapangan hijau. Persebaya memasuki tahap akhir pre-season sebelum Super League 2026-2027. Rivera dan kawan-kawan kini menjalani pemusatan latihan di Thailand. Sepanjang pramusim, Persebaya sudah memainkan 7 pertandingan, 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan hingga membawa mereka menjadi juara. Selain fisik dan taktik, pelatih Persebaya Bernardo Tavares ingin memperkuat hubungan antar pemain. Kebersamaan hampir 24 jam diharapkan membangun rasa kekeluargaan skuad tersebut. Thailand dipilih karena menghadirkan lingkungan serta tantangan yang berbeda. Menurut Tavares, kondisi tersebut memberikan motivasi baru sekaligus membantu pemain berkembang menghadapi kompetisi.

Sementara teman Prodo dari arena bulu tangkis, Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayus Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India kemarin. Sementara wakil tunggal lainnya, Jonathan Christie, tersingkir usai kalah dari wakil Denmark Rasmus Gemke. Jojo menyerah dengan skor 21-11, 13-21, dan 18-21.

0: Kepo. Pro 22 Super Sport.
1: Sementara dari lintasan balap, teman Pro 2 Max Verstappen telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Red Bull. Pebalap Belanda itu akan bela Red Bull hingga 2030. Perpanjangan kontrak mengakhiri spekulasi masa depan Verstappen yang sempat dikaitkan dengan Mercedes dan McLaren dalam bursa transfer pembalap. Kontrak lama Verstappen berakhir 2028. Klausul tersentuh mungkinkan pembalap berusia 28 tahun itu meninggalkan Red Bull kapan saja. Namun, Verstappen akhirnya memilih bertahan bersama Red Bull yang telah meraih 71 kemenangan dan 4 gelar dunia, menempati posisi ketiga.

0: Itu dia teman Pro 2, update informasi olahraga di Pro 2 Super Sport ya, Pro 2 Jogja. Bisa kamu dengerin di jam sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari sampai dengan Senin sampai dengan Minggu. Dan juga jangan lupa untuk cek info lengkapnya, bisa kamu baca di rri.co.id. Super Sport
1: Pro 2 Super Sport Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Teman Pro 2 karena diam-diam menghanyutkan yang tenang itu biasanya ya. Ini konteks siapa dulu nih? Tapi kalau misalnya kamu main memang kebetulan punya rencana buat weekend, terutama ke pantai-pantai di selatan Teman Pro 2 ya, Parang Tritis mungkin dan juga di sekitarnya. Waspada itu penting karena kalau udah asik main di pantai, apalagi misalnya wah airnya adem nih gitu, udaranya juga enak ya kan, gak kayak pas lagi di jalan banyak debu, polusi dan sebagainya, kayaknya memang jadi lupa waktu, lupa daratan ya, ya karena kita mainnya kan di laut. Ada beberapa tempat yang perlu diwaspadai karena memang ada palungnya gitu, jadi rip current, arus balik yang memang kenceng banget. Kalau misalnya kamu gak siaga dan gak tahu lokasi-lokasinya di mana, itu bisa ketarik terus kamu kebawa ombak gitu ya, hanyut ke lautan, kan bahaya tuh. Dan itu justru malah yang tenang kelihatannya gitu kan areanya, itu justru malah potensi untuk kemudian si rip current itu menarik kamu ada di situ gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau nanya warlock, mungkin akan lebih baik karena mereka paling paham biasanya gitu kan ya. Dan juga ada biasanya petugas keamanan SAR gitu yang juga berjaga-jaga. Jadi buat kamu yang memang mau rencananya jalan-jalan ke pantai pas lagi weekend, laut yang tenang ya jangan dicurigai sih ya, tapi kayak patut diwaspadai. Bukan cuma ombak yang wow menggulung-gulung tinggi gitu kita yang bikin kita takut gitu kan Teman Pro 2. Anyway, selamat mempersiapkan weekend. Ini adalah gerbang menuju weekend besok Teman Pro 2. Kalau udah punya rencana-rencana seru, kayaknya sih tinggal dieksekusi aja enggak sih?